0: pelayan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
4: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
6: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
5: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
7: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi berat lahir rendah yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
5: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
8: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
9: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
9: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
11: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
9: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
14: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan
12: yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
14: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
15: Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
14: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
14: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
18: menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa, agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari, agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint Edmund di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: di Republik Indonesia menghadirkan.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 31 menit berlalu ya dari pukul 9 pagi ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan warta berita sentral Pro 3 Jakarta, kami hadirkan kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 10.05 waktu Indonesia Timur. saat dihadirkan Dialog Indonesia Sehat bersama Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKed SPA, dengan tema stunting bukan sekedar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Nah, ini bagi Anda yang ingin bergabung ya dalam dialog tersebut, Anda bisa ikuti Dialog Indonesia Sehat pada pukul 10.05 menit hingga 11 waktu Indonesia Timur yang juga disiarkan langsung melalui Facebook RRI Fak-Fak. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan kebersamaan kita masih berlanjut ya hingga tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan juga, jangan lewatkan cek fakta pukul 11, dilanjutkan dengan program Halo RRI. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Juga bisa melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: HT? Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini toh, banyak penyakit yang kadang itu Trada dipu gejala, tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat, tetap harus piperiksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketompu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah

Bila cintamu hilang, satu lagu dari kelompok musik Tofu membawa kita pada pukul 9.44 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kasat Polair Polres Fakfak, Ibtu Yansi Raib Amir mengimbau para nelayan serta pengemudi perahu motor yang hendak berlayar agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca di perairan Fakfak. Imbauan tersebut disampaikan menyusul tinggi gelombang laut yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran khususnya bagi perahu berukuran kecil. Menurut Ibtu Yansi Raib Amir, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang akan melakukan pelayaran menuju kampung-kampung di luar distrik Fakfak. Ia juga meminta para nelayan dan operator perahu motor untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum memutuskan berlayar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah laut. Ia pun menegaskan apabila pelayaran harus tetap dilakukan karena kondisi yang mendesak, seluruh penumpang maupun awak perahu wajib melengkapi diri dengan peralatan keselamatan, terutama jaket pelampung.

atau life jacket. Selain itu, kapal juga harus dipastikan dalam kondisi laik laut dan tidak membawa muatan melebihi kapasitas. Pendengar, Kasat Polair berharap masyarakat pesisir dan para nelayan dapat mematuhi imbauan tersebut serta terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan instansi berwenang. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, risiko kecelakaan laut di wilayah perairan Fakfak diharapkan dapat diminimalkan. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses lengkapnya ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Jangan lewatkan Dialog Indonesia Sehat pada pukul 10.05 waktu Indonesia Timur.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, jelang siang para pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita bersama ya di Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 hingga menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saat ini telah hadir di studio narasumber kita, Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKed SPA. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi.
0: Iya, tema kita di pagi ini tentang stunting bukan sekedar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Kita juga mengundang partisipasi para pendengar ya untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Yang lagi tonton kami juga ya melalui Facebook RRI Fakfak, saat ini kami sedang live untuk Anda. Ya dok, ini terkait dengan stunting bukan sekedar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Tapi sebelumnya dok, mungkin bisa diperjelas lagi terkait dengan stunting itu apa, apa penyebab sehingga anak dikategorikan anak stunting?
2: Baik kakak, jadi stunting sendiri adalah kondisi ketika pertumbuhan tinggi badan anak itu tidak optimal sesuai usianya akibat masalah yang berlangsung lama. Jadi sebabnya adalah akibat kekurangan gizi kronis dan atau penyakit infeksi berulang dalam jangka panjang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badannya menurut usia itu di bawah kurang dari min 2 SD yang berdasarkan standar pertumbuhan WHO. Jadi kalau ingin tahu apakah anak ini anak ibu dan bapak sekalian itu stunting atau bukan, bisa dilihat dari buku KIA. Di buku KIA itu nanti ada chart WHO yang warnanya biru sama warna pink. Nah itu bisa diukur anaknya lalu ditaruh di chart WHO sesuai dengan usia. Nah apabila dia tinggi badan atau panjang badannya kurang dari min 2 SD, itu ada kemungkinan stunting. Nah ini stunting sendiri adalah harusnya didiagnosa oleh dokter spesialis anak. Jadi nanti kalau diketahui dari buku KIA dia itu tinggi badan atau panjang badannya itu kurang dari min 2 SD, bisa langsung dikonsulkan ke dokter anak untuk diketahui apakah ini stunting atau bukan. Kemudian kalau memang itu stunting, apakah sebabnya disebabkan karena kekurangan makanan dalam jangka waktu lama. Jadi mungkin GTM ya, biasanya kan gerakan tutup mulut lah, atau memang anaknya pilih-pilih makanan, atau memang makannya banyak sebenarnya tapi ada infeksi berulang atau penyakit infeksi kronis yang belum diketahui oleh bapak ibu sekalian begitu.
0: Oke, berarti penyebab stunting bukan hanya biasanya kalau para orang tua nih, anak saya karena kurang makan jadi tidak gemuk begitu, kurus. Tapi kurus juga tidak bisa dikategorikan stunting ya dok ya?
2: Tidak bisa. Jadi kadang itu kalau hanya dilihat secara subjektif gitu, anak saya itu sepertinya kurus, sepertinya gemuk, tapi ternyata begitu kita masukkan ke dalam chart tubuh kembang yang ada di buku KIA itu, ternyata dia sesuai dengan usianya, sesuai memang dengan tinggi badannya. Jadi tidak bisa secara subjektif memang kita bisa lihat, oh anak saya ini kayaknya pendek, oh anak saya ini kayaknya kurus, anak saya kayaknya gemuk sih, kok dibilang stunting, itu tidak bisa. Jadi memang harus diukur dengan baik, kemudian ditaruh di chart WHO itu di buku KIA-nya masing-masing, sehingga kita tahu nih permasalahannya memang dia itu berat badan atau tinggi badannya tidak sesuai, atau sesuai tapi tinggi badannya kok kurang begitu.
0: Lantas benarkah dok, apakah stunting ini hanya disebabkan anak kurang makan atau ada faktor lainnya?
2: Faktornya banyak ya, jadi lingkungan juga bisa. Jadi misalnya dia tumbuh di lingkungan yang tidak bersih, nah jadinya akhirnya kan dia akan selalu terpapar oleh penyakit secara terus menerus, sehingga energinya itu sebagian besar digunakan oleh tubuh itu untuk melawan penyakitnya. Jadi sehingga dia tidak punya kesempatan ini, energi ini digunakan untuk tumbuh kembang. Nah apalagi kalau dia ada penyakit kronisnya ya, kita belum tahu, mungkin ibu juga nggak terlalu aware ya, anak ini mungkin ada sakit jantungnya kah, atau mungkin dia ada infeksi kronis seperti tuberkulosis paru, jadi mungkin ketularan dari neneknya kah atau seperti itu. Nah, kelihatannya kok nggak infeksi ya, anak ini nggak pernah demam, tidak pernah ini, tapi ternyata dia ada infeksi kronis jangka waktu lama. Nah, itu loh yang membuat energi metabolismenya itu digunakan sebagian besar untuk melawan penyakitnya daripada untuk tumbuh kembangnya dia. Begitu. Selain itu apa, Dok? Selain itu dia kurang bergerak. Biasanya anak-anak yang tidak suka olahraga ya, sukanya ngendon di rumah. Nah, gimana bisa tumbuh kembang dengan baik kalau dia tidak di apa, makanan sudah banyak tapi dia tidak olahraga, sehingga kalau dia malas bermain di luar ya, malas untuk berlari atau misalnya naik-naik atau beraktivitas fisik, maka itu juga mengganggu pertumbuhannya, sehingga dia itu biasanya dia pendek tapi gemuk. Begitu. Jadi makanya kalau misalnya anak pasien beberapa ada yang datang, dia bilang, dokter ini kenapa kok tinggi badannya di bawah kurva, tapi kalau saya lihat anak saya ini gemuk-gemuk aja gitu, berat badan bagus begitu, naik terus gitu. Ya mungkin karena kurang gerak, karena dia tidak beraktivitas begitu. Jadi dia gemuk, dia tidak sakit, tidak apa, tapi tinggi badannya tidak bagus. Nah, itu biasanya karena dia aktivitasnya kurang. Jadi memang banyak hal yang bisa menyebabkan stunting, tidak hanya kurang makan saja. Gitu.
0: Apakah faktor keturunan juga bisa, Dok? Atau seperti apa nih kalau dari dunia medis?
2: Betul. Jadi banyak yang menanyakan, dokter ini kan saya pendek, bapaknya juga pendek. Apakah betul memang anak ini stunting? Nah, memang sebaiknya semua anak-anak yang pada saat kita periksa di buku KIA dia itu terlihat TB-nya itu kurang dari min 2 SD, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter anak untuk tahu apakah ini betul stunting atau memang dia hanya pendek aja sesuai dengan genetik familinya. Nah, itu nanti kita hitung tinggi badannya bapaknya, tinggi badan ibunya, kami buatkan kurva begitu, kami lihat apakah anak ini masih dalam rentang memang dia itu sesuai dengan keturunannya itu tinggi badannya sesuai dengan tinggi badan bapak dan ibunya. Apabila memang tidak sesuai dengan rentang itu, maka berarti dia memang ada stunting begitu. Nah, pemeriksaan stunting di rumah sakit itu banyak hal, kami juga akan lihat usia tulangnya. Jadi nanti kita ronsen tangannya, nanti kita lihat usia tulangnya apakah jadi kalau tulang itu kan ada morfologinya, jadi kita lihat apakah tulangnya dia itu sesuai dengan usianya saat ini yang tadi. Tidak, misalnya usia tulangnya kita lihat 2 tahun, ternyata padahal hari ini tuh anaknya usianya sudah 5 tahun, tapi kok usia tulangnya masih 2 tahun, berarti kan ada keterlambatan perkembangan gitu ya, tumbuh kembangnya terlambat. Nah, itu adalah indikasi kuat dia stunting. Jadi memang pemeriksaan yang bagus anak ini kita nyatakan stunting atau bukan, itu memang harusnya di rumah sakit, sehingga kita bisa tahu apakah anak ini dengan TB per U-nya min 2 SD ini betul memang stunting atau bukan, atau cuma pendek aja sebenarnya, begitu kan? Tapi memang sebagian besar yang saya periksa memang stunting. Jadi kalau saya dok, tapi kok tinggi badan bapaknya dan tinggi badan ibunya pendek-pendek aja, karena mungkin familial, karena ibunya stunting waktu kecil, bapaknya juga stunting waktu kecil, biasanya begitu. Jadi nanti begitu kita masukkan ke kurva, loh, enggak, memang dia pendek, jadi memang anak ini stunting gitu. Jadi kalau saya masukkan ke kurva, jadinya memang dia di bawah tinggi badan yang seharusnya, begitu. Jadi mungkin karena bapaknya itu merasa dia ini pendek-pendek aja, jadi dia merasa anaknya juga pasti pendek kan.
0: Mungkin pemikiran si bapak ini karena faktor keturunan begitu.
2: Betul, pasti berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata begitu kita masukkan ke kurva, ternyata enggak, bapak ini memang dia sesuai dengan kurvanya itu, dia memang ada keterlambatan perkembangan. Jadi memang ada hitungannya sendiri untuk kita bisa tahu apakah memang dia ini tinggi badannya pendek itu karena penyebab familial ya, dari keluarganya, atau kadang memang bukan, memang dia tumbuh kembangnya memang terhambat begitu.
0: Berarti lebih baik memeriksakan diri pada saat awal mula kehamilan gitu dok ya, hingga apa namanya melahirkan, kemudian juga tumbuh kembang anak juga patut untuk diperiksa begitu dok ya.
2: Betul. Karena stunting itu sebenarnya awal mulanya adalah pada saat kehamilan.
0: Oh. Betul. Biasanya gini dok, ibu-ibu ini mungkin karena faktor malas kah, atau mungkin bawaan bayi sehingga enggan untuk memeriksakan diri gitu dok.
2: Kalau pemeriksaan pada saat hamil memang banyak ininya ya, hambatannya. Tapi memang sebaiknya memeriksakan diri pada saat kehamilan sesuai dengan permintaan dari dokter spesialis obgynnya itu memang harus. Karena beberapa kasus anak-anak ini stunting nih karena lahirnya prematur, begitu. Karena ibunya kekurangan energi protein, atau kita biasanya bilangnya ibu hamil kek, seperti itu. Jadi dia akhirnya untuk mengirim nutrisi ke anak bayinya pada saat kehamilan dia terhambat, sehingga pertumbuhannya juga terhambat. Jadi waktu dia lahir dia memang kecil. Begitu. Nah, kita mau kejar itu agak kesulitan kan. Jadi kita mau kejar agar cepat-cepat dia istilahnya sesuai dengan usianya, agak kesulitan memang. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting ini, dan memang salah satunya adalah menjaga pada saat dia kehamilan begitu.
0: Awal mula kehamilan alangkah baiknya harus sudah bisa memeriksakan diri begitu.
2: Betul,
0: dok ya.
2: Betul.
0: Oke, kemudian dok, ciri-ciri yang paling umum untuk apa namanya melihat anak itu stunting seperti apa dok?
2: Ciri-ciri paling umum. Jadi sebenarnya stunting itu menyebabkan dia itu keterlambatan tumbuh dan berkembang. Jadi selain dia itu dari istilahnya kita periksa tinggi badan dan berat badannya kurang, kita juga periksa bahwa dia itu ada keterlambatan berkembangnya. Jadi tidak sesuai usia. Jadi misalnya usia 1 tahun seharusnya dia sudah bisa berdiri ya, berdiri pegangan, atau bahkan dia bisa ini bicara tapi kayak mama papa begitu. Tapi ternyata pada saat 1 tahun dia belum bisa. Nah, seperti itu indikasi kuat dia stunting. Karena stunting itu sebenarnya adalah kekurangan energi ya, metabolisme dalam jangka waktu lama, sehingga itu juga mengganggu tumbuh kembang otak juga. Jadi tumbuh kembang dari otaknya itu tidak berkembang dengan baik di usia 0 sampai 3 tahun yang kita biasanya bilangnya 1000 HPK ya. Nah, karena itu jadi stunting itu tidak hanya kita lihat dari tinggi badan, berat badan itu saja, tapi kita juga lihat bahwa dia ada keterlambatan perkembangannya dia. Begitu, yang harusnya bisa bicara dia belum bisa bicara, seperti itu. Biasanya dia harusnya bisa lari, dia nggak bisa lari, masih bisa jalan-jalan aja begitu. Nah, itu indikasi kuat ya, belum tentu, tapi jadi indikasi kuat ini sepertinya pernah stunting, atau dia pada saat 3 tahun pertama 1 sampai 1000 ini 1000 HPK ini pernah kena stunting. Karena perkembangan otak itu 0 sampai 3 tahun. Kalau ada gangguan di situ, gangguan tumbuh kembang di situ, nutrisi kurang di situ, maka pasti ada keterlambatan tumbuh kembang otak. Begitu.
0: Oh. Ya, dok, kita kembali mengundang partisipasi para pendengar yang mau bergabung ya bersama kami di 0811-495-9490. Tema kita di pagi ini, stunting bukan sekedar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Ini menjadi perhatian bersama ya, terutama untuk para orang tua yang saat ini lagi dengarkan kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Kemudian dok, tadi beberapa faktor sudah dokter jelaskan. Nah, ini kalau untuk apa namanya asap rokok dok, apakah juga bisa memicu anak stunting atau seperti apa ini?
2: Nah, itu patofisiologinya memang tidak langsung, tapi bisa menyebabkan. Jadi begini, biasanya asap rokok itu kan sebenarnya iritan, bahan iritan ya. Jadi dia itu pasti akan melukai mukosa-mukosa di dalam tubuh itu, baik itu hidung, tenggorok, itu. Jadi mukosa-mukosa itu akan teriritasi, seperti itu. Begitu juga dengan paru-parunya. Nah, pada anak-anak yang terpapar oleh asap rokok, itu pastilah ya ada iritasi di paru-parunya. Nah, kalau di paru-paru itu mukosa itu sudah teriritasi, maka bakteri dan virus bahkan jamur itu bisa gampang sekali menempel di situ dan membuat infeksi. Sehingga anak itu sering sekali kena saluran apa infeksi saluran nafas atas, sering batuk pilek, sering kena radang paru. Jadi dia selalu masuk ke rumah sakit nanti dengan infeksi paru seperti itu. Nah, itu sehingga dia kan selalu kena penyakit berulang. Jadi karena iritasi itu bakterinya selalu ngendon di situ, istilahnya seperti itu, selalu duduk di situ. Nah, terus makanya sistem pertahanan tubuh anak-anak ini akan fokus di situ saja, sehingga dia butuh energi yang lebih banyak untuk dia melawan penyakit yang ada di situ daripada untuk tumbuh kembangnya. Nah, itu akhirnya karena infeksi yang berulang itu, bulan ini dia kena, nanti sudah sembuh dikasih obat sama dokter anaknya, bulan depan dia sakit lagi. Nanti sudah dikasih obat sama dokter anaknya sudah sembuh, bulan depan sakit lagi. Nah, itu bisa menyebabkan dia gangguan tumbuh kembang juga. Jadi dia berat badannya mungkin gak naik-naik karena sebagian energinya itu dipakai untuk infeksi, untuk melawan infeksinya. Nah, itulah mengapa sebaiknya menghindari asap rokok. Dan asap rokok itu tidak hanya kayak seringkali kan bapak-bapak kalau saya gini, ada yang merokok nggak di rumah bapak? Selalu kayak begitu kan. Nanti jawabannya, oh nggak dok, saya memang merokok, tapi saya merokok di luar. Nah, masalahnya adalah asap rokok itu dia menempel dengan waktu yang lama di badan, lalu di baju, kain-kain ini, furniture, semua itu dia akan menempel dalam waktu yang lama. Sehingga nanti kalau misalnya anak itu dicium-cium lagi sama bapaknya kan, nah itu terpapar lagi dengan asap rokok yang menempel di badan bapaknya. Makanya saya selalu berpesan, bapak habis rokok harus ganti baju ya, terus mandi, baru boleh ketemu anaknya. Sikat gigi, karena kan kadang nempel di sini ya. Jadi sikat gigi, mandi, ganti baju, baru boleh ketemu sama anaknya, karena itu menempel. Begitu. Nah, itu bahayanya asap rokok itu seperti itu. Begitu.
0: Jadi selama ini yang mungkin diperkirakan ataupun dikira-kira penyebabnya kurang makan, tahu-taunya asap rokok juga bisa begitu, Dok, bisa. Ya.
2: Banyak hal yang banyak memang hal bisa menyebabkan itu.
0: Oke, baik. Ini ada yang sudah berkomentar di Facebook, Dok, dari Pak Beni. Semoga tema hari ini bisa berikan edukasi yang baik dan berguna bagi anak-anak usia dini.
2: Nah, terima kasih. Ini Dokter Beni kayaknya ya.
0: Kurang tahu juga nih, Dok, ya.
2: Terima kasih ya, Beni.
0: Untuk pendengar lainnya yang ingin berkomentar di Facebook juga boleh ya. Saat ini kami live di Facebook RRI Fakfak, dan juga Anda bisa langsung berinteraksi bersama dokter melalui jalur telepon di 0811 495 9490. Ya, Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi terkait dengan apa namanya faktor, kemudian juga ciri-ciri. Nah, ini kalau boleh tahu, Dok, usia berapa anak paling rentan mengalami stunting?
2: Nah, seperti yang saya bilang tadi itu ya, memang usia 0 sampai 3 tahun, jadi 1000 hari pertama, itu sangat rentan untuk menjadi stunting. Karena pada saat itu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu sedang cepat-cepatnya. Dan dia tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan tulang ataupun otot, otak juga. Otaknya berkembang, kemudian tulangnya berkembang, kemudian dia mulai belajar untuk motorik kasar, motorik halus, personal sosial. Semua itu berkembang, semua itu terjadi hanya dalam waktu 3 tahun pertama. Dan itulah kenapa untuk mencegah adik ini, anak-anak ini stunting, itu harusnya dari saat dia waktu lahir itu sampai dia usia 3 tahun. Gitu. Dan karena itulah imunisasi kan di awal ya. Jadi 0 sampai 6 bulan tuh kita kejar imunisasi banget di awal-awal kehidupan itu, agar tidak dapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena kan imunisasi itu pada prinsipnya adalah kita itu berikan imunisasi karena penyakit-penyakit yang kita imunisasikan itu belum ada obatnya. Tidak punya kita obatnya. Atau kedua, ada obatnya, tapi kalau kena komplikasinya jelek sekali kepada anak-anak. Jadi karena itulah imunisasi itu di awal-awal dia bayi-bayi itu diimunisasi, semua. Makanya ibu-ibu selalu kayak gini, "Duh, kenapa sih awal-awal harus ke posyandu, nanti imunisasi lagi bulan depan, imunisasi lagi bulan depan." Imunisasi kan padat ya di awal-awal itu, karena kita berusaha mencegah dia dapat penyakit yang berbahaya itu. Karena kalau sudah dapat penyakit berbahaya itu pasti stunting lah. Karena kan infeksi berat sekali. Begitu.
0: Oke. Dok, sudah singgung terkait dengan penyakit. Nah, ini penyakit infeksi yang dapat menyebabkan stunting apa-apa saja, Dok?
2: Banyak ya. Jadi hampir semua penyakit infeksi itu bisa menyebabkan stunting. Bahkan cacingan itu bisa, tuberkulosis. Jadi kalau nenek kakek itu biasanya batuk lama, nah itu ada kemungkinan kan akan menulari kepada anaknya, bayi yang ada di rumah. Biasanya saya tanya, sudah berobat apa buka? Belum gitu. Karena kita kan tidak tahu ya, batuk lama itu disebabkan oleh apa. Karena tuberkulosis, atau karena mungkin terpapar rokok juga bisa batuk lama. Kemudian bisa aja makan pinang. Jadi kalau makan pinang kan biasanya batuk-batuk juga gitu. Nah, sebaiknya memang anggota rumah yang ada di rumah itu, apabila ada sakit apapun itu, mau batuk, mau pilek, demam-demam sedikit atau apa, harusnya memang diperiksakan agar tidak menulari bayinya. Karena kalau bayi itu kan tidak bisa ngomong ya. Dia tidak bisa bilang kalau sesak. Dia juga tidak bisa bilang kalau batuk. Dan batuknya juga belum efektif kan. Jadi terus dia juga tidak bisa bilang kalau badannya tidak enak atau hangat-hangat, dia juga tidak bisa bilang. Sehingga kadang bapak ibu juga tidak aware, oh ini anak saya baik-baik aja tuh, masih bisa minum-minum susu aja tuh gitu. Tapi ternyata dia sekarang sedang infeksi gitu. Jadi banyak yang bisa menyebabkan. Bahkan flu saja, kalau dia itu flu-nya setiap kali kena apa bapak ibunya flu, nanti dia ketularan flu gitu, itu bisa menyebabkan stunting. Jadi semua penyakit itu bisa
0: ya,
2: begitu.
0: Kemudian dok, kalau diare juga bisa ya?
2: Bisa. Diare pada anak itu kenapa kita concern, kita sangat memperhatikan diare ya. Jadi kalau pada dewasa diare gitu-gitu saja. Tapi kalau pada anak-anak itu sangat jelek kondisinya kalau dia diare. Jadi yang kita hindari pada diare pada anak adalah dehidrasi. Karena dia cairan banyak yang keluar, dan nutrisi juga banyak yang keluar. Sehingga tidak hanya tubuh itu berusaha untuk istilahnya menangani infeksi gara-gara diarenya itu, dia juga kekurangan energi karena makanan yang diminum, istilahnya susu yang tadi diminum oleh anak itu keluar juga lewat kotoran. Sehingga dia kekurangan energi karena memang sumber energinya terbuang. Kedua, dia juga kekurangan energi karena sebagian besar energinya itu dibuat untuk melawan bakteri dan virus. Sehingga diare itu adalah sesuatu yang sangat gawat untuk anak-anak. Jadi kalau pada saat bayi atau anak-anak Anda ada yang diare, sangat perlu untuk dikonsultasikan ke dokter anak atau dokter umum, sehingga kita bisa tata laksana lebih lanjut. Karena diare pada bayi dan anak-anak itu komplikasinya sangat jelek. Begitu. Sehingga kalau anak-anak diare sudah lebih dari 3 kali, itu sudah bisa kita bilang diare akut. Nah, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter umum atau ke dokter anak gitu.
0: Apa yang harus orang tua lakukan, Dok, apabila anak mengalami diare sebelum dibawa ke rumah sakit, Dok? Mungkin ada langkah-langkah yang penting harus dilakukan begitu, Dok. Karena kan biasanya kalau anak diare otomatis kan bukan hanya diare ya, tetapi kalau anak terindikasi sakit apa begitu kan orang tua udah pada cemas. Begitu.
2: Prinsipnya kalau pada diare adalah yang kita takutkan pada anak-anak adalah kekurangan cairan. Jadi yang pertama kali bisa dilakukan oleh ibu-ibu adalah kasih cairan yang sebanyak mungkin yang dia mau. Jadi kalau misalnya dia minum ASI, kasih ASI sebanyak mungkin, sering-sering aja. Kemudian kalau dia susu atau mungkin susu formula, ya kasih air, pokoknya pakai air. Kemudian kalau memang ada panas, ya kasih obat panas, seperti itu. Nah, yang saya harus ingatkan untuk diare ya, jangan pernah kasih obat anti diare pada anak-anak. Pada prinsipnya diare itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk membuang penyakit, karena dia ada bakteri atau virus atau ada cacing mungkin ya, yang ada di usus anak-anak kan, ada di usus itu. Nah, fungsi diare adalah begitu dia itu kena parasit atau dia kena infeksi bakteri virus, nah dia langsung memberikan mekanisme pertahanan tubuh, yaitu dikeluarin itu semua itu dengan diare. Sebenarnya itu mekanismenya dia. Nah, jadi jangan pernah dikasih anti diare, nanti infeksinya malah sistemik, jadi dia malah infeksinya naik masuk ke darah begitu. Jadi jangan dikasih anti diare, biarkan itu toksin-toksin itu semua terbuang. Biarkan itu keluar dari istilahnya buang air besar itu keluar ya. Dikeluar-keluarin gak apa-apa. Tapi yang kita harus perhatikan adalah jangan sampai kekurangan cairan. Jadi kita tetap kasih dia minum yang banyak gitu, sesuai dengan permintaan. Nah, kalau demam cepat kasih obat anti panas, begitu saja untuk diare. Nanti kalau ternyata dia sampai 10 kali anak sudah kelihatan lemah sekali, sudah tidak bisa minum, nah itu yang harus dibawa ke IGD untuk kita lakukan resusitasi cairan. Jadi harus kita kasih cairan itu lewat infus begitu. Jadi memang penanganan pertama adalah kasih cairan itu sebanyak-banyak mungkin lewat oral atau lewat minum. Nanti kalau sudah tidak bisa dengan minum, baru kita harus masukkan cairan itu dari infus begitu ya.
0: Oke, itu terkait dengan diare ya dok ya. Tadi juga dokter sempat sebutkan TBC, kemudian juga ada cacingan.
2: Betul.
0: Nah, untuk cacingan ini dok, bagaimana sih para orang tua bisa apa namanya lebih peka lagi agar anak tidak mengalami ataupun tidak merasakan yang namanya cacingan begitu dok?
2: Betul. Sebenarnya program cacingan tuh sudah ada di posyandu dan puskesmas ya. Jadi memang wajib minum obat cacing sesuai dengan jadwalnya. Mereka biasanya ada jadwal untuk minum obat cacing. Nah, jadi kalau memang ibu tahun ini belum minum obat cacing, anak-anaknya itu harus segera ke posyandu atau ke puskesmas untuk bilang ke petugas medis, ini anak saya belum minum obat cacing.
0: Usia berapa tuh dok anak mulai minum obat cacing?
2: Usia 0 sudah bisa ibu.
0: 0 ya?
2: Usia 0 itu ada jadwalnya ya. Kalau masing-masing posyandu biasanya ada jadwal untuk minum obat cacing. Nah, itu biasanya ikut dengan program yang ada di puskesmas gitu. Nah, setelah itu apa? Yang kedua adalah PHBS. Jadi harus perilaku hidup hidup sehat, sehat ya, bersih dan sehat ya. Cuci tangan begitu, lihat kuku-kukunya hitam-hitam atau tidak. Jadi cuci tangan itu kan ada beberapa langkah ya, sebelum, sesudah makan, sebelum, sesudah buang air besar dan buang air kecil, sebelum, itu tuh harus dilakukan. Kenapa? Karena telur-telur kucing itu suka sekali bersembunyi di kuku-kuku. Jadi dan anak-anak kan suka sekali masukkan tangan itu ke dalam mulut.
0: Betul.
2: Begitu.
0: Atau
2: nah,
0: mungkin menggigit kukunya.
2: Menggigit kukunya itu gatel, atau giginya gatel, dia terus masukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, itulah yang harus kita waspadai adalah kebersihan. Nah, kebersihan itu juga adalah sesuatu yang penting untuk cacingan. Kemudian air ya. Ini yang kedua, kebersihan. Ketiga, air. Nah, yang saya sangat mengetahui di sini itu air kan ada agak-agak susah ya. Kadang ada beberapa yang pakai air tanda hujan. Kemudian air PDAM itu hanya dipanaskan saja. Nah, kalau menurut saya karena air itu kurang bersih untuk langsung diminumkan kepada anak-anak, saya sarankan, ini usul saja, menyarankan air itu untuk minum itu dipisah. Jadi air minum itu lebih baik yang galon saja. Kemudian kalau buat mandi atau apa, terserah mau pakai air tanda hujan, mau pakai PDAM boleh. Karena sebenarnya untuk mematikan bakteri, virus, dan telur cacing itu dengan hanya dipanaskan saja, itu harus dia dalam 90 sampai 100 derajat Celcius ya kan, dalam waktu 5 menit. Nah, masalahnya pada saat ibu mendidihkan air ini pasang termometer enggak? Kan enggak juga ya. Karena dia harus dititik didih selama 5 sampai 10 menit baru itu telur cacingnya hilang, apa rusak. Nah, tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu, nah ada kekhawatiran lah ya telur cacing itu masih di situ.
0: Berarti
2: begitu.
0: Dok, kalau air mendidih saja belum tentu apa namanya telur cacingnya pada mati gitu.
2: Belum ya? Tentu. Ya. Oh. Nah itu kan memang agak susah ya untuk betul-betul memastikan bahwa itu di 100 derajat dari titik didih selama 5 sampai 10 menit itu kan agak susah ya. Jadi mending kalau memang tidak bisa seperti itu akan lebih baik minum air galon aja, tapi nanti kalau untuk mandi atau mungkin buat bersih-bersih boleh nanti pakai air tada hujan atau air PDAM begitu. Tapi untuk air konsumsi sebaiknya jangan.
0: Oke. Kemudian dok, terkait dengan tanda-tanda penyakit infeksi yang tidak boleh diabaikan oleh para orang tua, apa saja nih dok?
2: Tanda-tanda infeksi ini banyak sekali ya. Dia ada batuk berulang, pilek-pilek itu juga infeksi. Terus kemudian ada demam yang dia itu biasanya kalau di sini bisa bilangnya sumber-sumber apa agak hangat-hangat, hangat-hangat dibilang itu itu juga adalah tanda-tanda infeksi. Nyeri tenggorokan itu kan tanda-tanda infeksi, diare lebih dari 3 kali itu infeksi. Kalau diare yang kurang dari 3 kali gimana? Belum.
0: Belum ya.
2: Jadi belum disebabkan infeksi. Kadang itu anak-anak memang apa dia ada gangguan motilitas pada usia-usia tertentu dia itu dia apa bia-bia cair tapi tidak lebih dari 3 kali. Itu biasanya karena dia skip makan, biasanya gastritis itu biasanya gitu. Jadi dia diarenya kurang dari 3 kali tapi habis itu dia sudah baikan lagi. Paling seperti itu.
0: Berarti kalau lebih dari 3 hari ini yang patut diwaspadai?
2: 3 kali sehari.
0: Oh, 3 kali sehari.
2: Ya, 3 kali sehari itu yang harus diwaspadai.
0: Oh, oke, baik. Itu terkait dengan tanda-tanda penyakit infeksi ya, Dok ya?
2: Betul.
0: Kemudian imunisasi sangat penting dari awal apa namanya? Bayi lahir sampai pertumbuhannya ke depan begitu.
2: Betul.
0: Dok. Itu juga berperan ya mencegah stunting, Dok?
2: Berperan sekali karena penyakit yang kita cegah dengan imunisasi adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Pertama, dia mungkin tidak ada obatnya yang saya tadi jelaskan ya. Yang kedua, mungkin ada obatnya tapi pada saat dia kena komplikasinya itu sangat berbahaya. Begitu. Nah, kayak TB itu kan kita kasih imunisasi BCG. Jadi pasien penyakit-penyakit tuberkulosis itu kan kita imunisasi dia dengan BCG. Kenapa diimunisasi BCG? Apakah imunisasi BCG itu bisa mencegah penyakit TB-nya? Tidak juga. Kita hanya mencegah agar nanti kalau anak ini kena TB tidak akan sampai dia komplikasi yang berat. Nah, TB itu kan komplikasinya berat ya, bisa bikin meningitis TB, jadi dia bisa masuk otak, bisa ke ginjal, bisa perikarditis TB, jadi dia masuk ke jantung. Nah, itu yang kita mau hindari. Jadi biasanya kalau imunisasinya lengkap dia kan nggak akan kena sampai komplikasi yang berat-berat itu. Paling dia hanya tinggal di paru-paru saja dan itu terapinya tidak lama dan tidak panjang, tidak lama dan tidak susah, istilahnya seperti itu. Nah, karena itulah imunisasi itu sangat penting,
0: sangat
2: sekali
0: penting. Selain imunisasi dok, tentunya ASI juga sangat penting ya. Tetapi tidak semua ibu ini memiliki ASI yang banyak dok. Ini bagaimana ini? Kemudian apa namanya, seberapa penting pemberian ASI eksklusif dalam mencegah stunting?
2: Betul, jadi ASI itu adalah sebenarnya air susu ibu itu memiliki kandungan nutrisi dan dia memiliki istilahnya antigen antibodi, itu perlindungan tubuh yang sangat diperlukan oleh bayi. Pada saat bayi lahir itu sistem perlindungan tubuhnya belum bagus, ya kan? Jadi istilahnya kalau kita bilang sel darah putihnya itu belum oke nih, belum bagus ini ya. Tapi ASI-ASI yang pertama itu sangat penting untuk diberikan kepada bayi. Karena isinya adalah antigen dan antibodi yang digunakan nanti kalau dia melawan bakteri virus untuk yang pertama kali. Nah, ada memang kekhawatiran yang ibu-ibu bilang, tapi ASI saya tidak keluar atau ASI saya sedikit. Nah, ibu, jadi usia 0 hari pada saat dia lahir nih pertama kali dia lahir, ASI yang keluar itu pasti sedikit, namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu dia volumenya pasti 0,5 cc, jadi 0,1 sampai 5 cc aja dalam sehari. Jadi isinya memang sedikit dan bentuknya biasanya agak kental warna kuning. Kalau orang sini bisa bilangnya ASI jelek. Apa gimana dibilang? Enggak, Dok, ini ASI-nya jelek. Enggak, bukan ASI-nya jelek ya. Jadi itu namanya kolostrum. Warnanya memang kayak kekuningan begitu, kayak nanah gitu bentuknya. Memang seperti itu bentuknya. Nah, justru itu yang saya butuh untuk diberikan kepada bayi-bayi karena itu isinya adalah sistem imun. Yang dikasih ke bayi-bayi itu adalah yang kolostrum itu, yang sedikit itu tadi, itu manfaatnya banyak sekali untuk
0: luar biasa
2: bayi.
0: Ya, Dok,
2: luar biasa
0: ya?
2: Dia akan melapisi usus bayi. Jadi usus bayi itu akan dilapisi oleh cairan kolostrum itu. Nah, itu gunanya untuk melindungi dia dari bakteri dan virus ataupun cacing layangan tuh nanti masuk ke situ, itu dilindungi oleh kolostrum itu. Nah, jangan khawatir, bayi ini kok minumnya berarti sedikit dong, Dok. Loh, memang. Jadi pada saat awal-awal kehidupan bayi itu, dia volume

0: sesuai dengan ukuran lambung bayi. Jadi waktu awal lahir dia ASI-nya sedikit ya karena lambungnya kecil. Nanti hari 1 dia naik lagi cuma 15 cc aja. Jadi nanti keluarnya juga segitu-segitu aja. Keluarnya sedikit. Nah, nanti mulai agak-agak banyak mungkin hari ketiga, hari keempat baru kelihatan kayak agak banyak gitu. Ya. Itu menyesuaikan dengan lambung bayi itu gitu.
1: Oke. Kemudian untuk para ibu yang ASI-nya kurang ini, Dok. Nah, apa yang harus dilakukan ini, Dok?
0: Jadi ASI kurang itu harus dilihat. Memang betul ASI kurang apa enggak? Karena itu yang saya bilang bahwa lambung bayi itu kan berkembang ya. Dia lahir tuh enggak langsung gede gitu lambungnya. Kecil. Lambungnya tuh kecil masih. Jadi kalau ibu bilang, "Dokter, ini ASI saya tidak keluar banyak." Begitu, tunggu. Saya lihat dulu ya, saya pencet dulu boleh ya. Begitu saya pencet, ternyata keluar banyak menurut saya. Yeah. Jadi itu kan subjektif ya. Jadi menurut ibu itu ASI kurang, menurut dokter anak ASI ini cukup begitu.
1: Berarti harus disusui terus gitu
0: ya. Nah, jadi gimana caranya biar tetap ASI itu tetap selalu ada. Caranya harus disusui terus, ibu. Karena apa? Dia itu on demand. ASI itu on demand. Artinya, kalau tidak ada rangsangan di, istilahnya dikenyot sama adik bayinya, dia nggak akan keluar. Istilahnya kalau pabrik gitu, dia tuh harus dikasih, istilahnya dikasih teken kontrak dulu. Ini nih aku butuh 10. Terus besoknya dia datang lagi, ini nih aku butuh 20. Nah, baru dia produksi.
1: Produksi ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya ASI-nya sedikit nggak apa-apa, kenyotin aja ke bayinya. Jadi biar dia itu pabriknya tuh tahu, oh bayi ini lagi butuh banyak-banyaknya nih, berarti aku akan produksi lebih banyak. Nah, kalau sudah tahu ASI itu nggak keluar sedikit, tapi nggak disusuin ke ibunya, bayinya, nanti pabriknya itu, istilahnya payudara ini ya, nggak tahu kalau dia butuh ASI lebih banyak, apalagi kalau sudah dikasih susu formula. Nah, jadinya si pabrikan ini, pabrik susu ini tidak tahu kalau bayi ini butuh produksi ASI lagi gitu.
1: Oke. Kemudian untuk pemberian ASI kepada anak, Dok, itu minimal usia berapa tahun, Dok? Sampai usia berapa tahun?
0: Maksimal adalah 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun. Kalau lebih dari itu gimana, Dok?
0: Kalau lebih dari itu perlu disapih, Ibu. Karena begini. Jadi ASI itu kandungannya akan berkurang secara gradually itu. Jadi secara gradual dia akan kandungannya berkurang pada saat usianya menginjak 6 bulan. Jadi pada dia usia 6 bulan itu kandungan ASI itu akan turun bertahap, turun begitu. Kandungannya ya, bukan volume. Kalau volume beda lagi. Kandungan. Nah, jadi pada saat usia 2 tahun tuh kayaknya sudah istilahnya kandungannya cuma tinggal air saja, nggak ada lagi kandungan yang lainnya, kalorinya juga sedikit jadinya. Makanya usia 6 bulan itu kita langsung bilang, ibu ini harus cepat-cepat dikasih MP ASI.
1: Nah, ini terkait dengan MP ASI, gitu. Dok.
0: Ya, jadi MP ASI
1: setelah bayi usia 6 bulan gitu ya, Dok ya.
0: Betul.
1: Nah, MP ASI yang baik untuk mendukung pertumbuhan anak seperti apa, Dok?
0: Nah, kalau untuk stunting sendiri, memang paling bagus adalah porsi makannya itu banyak protein. Karena protein itu digunakan untuk istilahnya membangun tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu berarti porsi makannya lebih banyak proteinnya, betul. Pada saat usia dia 6 bulan lebih, itu dia kandungan proteinnya lebih butuh banyak daripada kandungan yang lain. Jadi dia misalnya sayur, buah itu gak terlalu butuh banyak-banyak. Tapi dia butuh banyak itu protein. Karena pada saat 1000 hari pertama ini, dia usia 0-3 tahun itu, dia lebih banyak butuh asam amino, dia lebih banyak butuh protein karena dia harus building muscle, membangun otot, membangun otak, membangun itu. Jadi proteinnya lebih baik. Terus gimana kalau karbohidrat? Jangan sampai nggak ada, tetap harus ada. Karena dia digunakan untuk aktivitas sehari-hari kan. Jadi karbohidrat tetap harus ada, tapi memang kandungan proteinnya harus dibanyakin. Yang kedua adalah banyakin kandungan zat besi.
1: Contohnya dok,
0: zat besi itu hati ayam, begitu hati

0: hatian,
1: hati-hatian.
0: Hati ayam, hati sapi, itu kan kandungan FE-nya tinggi. Bayam juga begitu. Jadi semua bahan makanan yang dia itu kandungan FE-nya tinggi itu lebih baik dikasih kepada anak itu setiap hari. Karena kandungan FE, kandungan zat besi pada ASI usia 5-6 bulan itu mulai turun pada saat itu. Jadi makanya itu yang paling cepat turun itu kan kandungan FE, kandungan zat besi pada saat ASI yang usia 6 bulan itu. Jadi makanya itu pada MPASI-nya kita harus naikkan zat besi di kandungan MPASI-nya gitu.
1: Itu terkait dengan MPASI ya dok ya.
0: Betul.
1: Kemudian dok, bagaimana cara atasi anak yang untuk hal makan ini, pilih-pilih makanan. Ini kan agak susah gitu. Betul. Jadi orang tua, apalagi terutama para ibu ya. Bagaimana nih dok?
0: Nah, pilih-pilih makanan sendiri itu masuk ke gangguan makan ya. Nah, gangguan makan sendiri itu sebenarnya banyak sekali faktornya. Jadi bahkan kondisi psikologis itu juga mempengaruhi. Jadi misalnya nih, ada beberapa pasien itu dia pilih-pilih makanan karena dia lihat ibunya juga pilih-pilih makanan. Jadi dia mencontoh. Jadi dia lihat kakaknya itu gak suka ini, gak suka itu, gak suka ini. Dia juga contoh, gak suka itu juga. Gitu. Jadi dia lihat gitu, terus dia belajar, oh kakaknya nggak suka ini, nggak suka itu, jadi aku juga itu gitu. Itu juga bisa penyebab dia pilih-pilih makanan. Atau ada beberapa pasien ada yang bilang dia pilih-pilih makanan karena dia selalu dikasih itu terus. Jadi akhirnya dia nggak mau bosan. Nanti dikasih lagi yang lain, terus dia bosan. Nanti dikasih lain, ah kok itu lagi, bosan. Jadi lagi. Dia akhirnya tidak mau sama sekali. Pilih-pilih cuma satu yang dia suka aja. Begitu, karena terlalu lama dikasih satu, istilahnya satu pilihan makanan. Terlalu lama. Nah, makanya itu kalau penyebab gangguan makan memang sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak. Jadi kita bisa tahu ini penyebabnya dia gak pilih-pilih makanan ini apa.
1: Tapi gitu. Kalau misalnya snack begitu mau saja semuanya. Nah. Tapi kalau untuk makanan tertentu pilih-pilih.
0: Betul.
1: Oke, dok, ini seberapa penting pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di posyandu ataupun puskesmas bagi para orang tua, dok?
0: Penting sekali ya. Jadi setiap, kalau posyandu itu kan setiap sebulan sekali itu harus ada pemeriksaan. Saya akan sangat mengusulkan sekali ya, penting untuk anak-anak, balita, bayi untuk dibawa ke posyandu setiap bulan. Karena setidaknya kan ketemu kader di sana, dihitung berat badan, tinggi badannya. Kalau dia ada keterlambatan atau apa, bisa langsung diketahui, bisa langsung diintervensi, dan bisa langsung ketemu saya gitu untuk bisa dilakukan terapi begitu. Jangan ditunda-tunda. Karena kenapa? Usia kita mengejar ketinggalan itu ya. Jadi misalnya pun anak ini prematur atau apa, dengan masalah-masalah apa begitu, akan sangat lebih bagus kalau langsung diketahui oleh tenaga kesehatan daripada tidak sama sekali. Karena kita mengejar nih tumbuh kembang anak-anak ini 0-3 tahun. Kalau lepas dari itu susah mengejarnya. Apalagi saya kan di poli anak di rumah sakit Fak-Fak ya. Itu banyak sekali keterlambatan-keterlambatan. Begitu sudah datang ke saya usia 5 tahun. Usia 6 bulan itu kan 6 tahun. Mengejarnya itu agak susah dan lama sekali.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita bisa mengejar ketinggalan itu, tinggi badan kurang, berat badan kurang, atau dia ada tumbuh kembangnya yang kurang itu pada saat masih usia 1 bulan, 2 bulan, itu cuma sebentar terapinya, sebentar selesai, sebentar selesai. Tapi kalau sudah sampai usia tahun-tahun itu, aduh, agak susah untuk kita mengejar kembali keterlambatannya. Jadi saya usulkan nih, saya sangat menyarankan sekali untuk warga Fak-Fak sekalian ya, untuk memeriksakan diri anak-anaknya setiap bulan ke posyandu. Jangan takut begitu. Kita tidak ada yang ingin menjudge begitu ya. Tidak ingin menghakimi anak Anda ini begini, anak ini begitu. Tidak,
1: ini
0: kita
1: kan
0: membantu.
1: Iya, demi kesehatan anak begitu.
0: Betul.
1: Kan dok.
0: Kita
1: kemudian
0: ingin
1: dok,
0: membantu.
1: Kalau anak sudah terindikasi stunting, apakah masih bisa diperbaiki dok?
0: dilihat dulu usia berapa ibu. Oh. Kalau misalnya usianya 0 sampai 3 tahun tuh masih bisa kami kejar ya. Ha. Jadi masih bisa sekali untuk dikejar. Tapi kalau sudah usianya 4 tahun, 5 tahun tuh memang agak lama untuk mengejarnya. Bukan berarti tidak mungkin. Tapi agak lama
1: untuk saja. Prosesnya
0: untuk prosesnya agak lama. Jadi ada makanya saya tadi sarankan memang sebaiknya diperiksakan dengan rutin setiap bulan di posyandu. Jadi segera tertangkap istilahnya kalau ada permasalahan apa-apa kita cepat bisa bantu. Begitu.
1: Oke, dok, ini ada yang bertanya, dok. Selamat siang, dokter. Apakah stunting juga bisa dideteksi pada saat hamil? Bagaimana penjelasannya, dok?
0: Kalau dideteksi pada saat hamil itu tidak bisa. Karena kita itu kan stunting itu kita hitungnya dari tinggi badan per usia dulu. Jadi dia harus lahir dulu kan dulu kalau bisa. Untuk ini. Tapi memang untuk mencegah bisa pada saat kehamilan. Begitu. Jadi pada saat dia hamil pastikan nutrisi anak ini baik. Berarti ibu harus makan lebih banyak ya kan, porsinya harus sesuai. Terus kalau mau tanya porsi kayak gimana yang harus diminum atau dimakan oleh ibu hamil, ada bu di buku KIA lengkap sekali. Saya mungkin tidak hafal ya karena kan itu ranahnya dokter spesialis obgyn. Cuma saya tahu bahwa di buku KIA itu sudah ada saran resep penyajian untuk makan makanan yang seimbang untuk ibu hamil, dia harus berapa porsi, harus minum vitamin apa saja, harus kontrol kapan, itu lengkap sekali di buku KIA. Jadi saya sangat sarankan sekali kepada ibu hamil yang mungkin masih hamil ini, jadi untuk mencegah dia stunting berarti ibu harus jaga kesehatan dengan baik, periksakan USG dengan rutin begitu.
1: Oke, dan pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, ini kita masih menanti ya partisipasi para pendengar lainnya yang mau gabung. Tersisa sekitar 5 menit ke depan nih, dok, menuju ke jam 11 waktu Indonesia Timur. Namun perbincangan kita ini menarik sekali, dok, terkait dengan stunting. Nah, ini untuk para orang tua ketahui juga, dok, bagaimanakah atau apa namanya, kapan orang tua sebaiknya membawa anak ke fasilitas kesehatan jika khawatir pertumbuhannya terganggu, dok?
0: Nah, kalau pertumbuhan terganggu, ya itu makanya saya sarankan bahwa posyandu rutin. Jadi tetap harus datang untuk posyandu rutin agar kita bisa mendeteksi. Karena kita tidak bisa, ibu, kalau misalnya hanya melihat saja, oh anak ini butuh nggak? Kalau nggak butuh untuk diperiksakan ke dokter kayaknya gak usah diposyandu. Jangan, karena kenapa, ada hal-hal detail yang kita gak bisa tahu kalau tidak diperiksakan rutin di posyandu. Misalnya berat badan, kenaikan berat badan itu hanya bisa kita deteksi apabila anak ini diperiksakan tiap bulan di posyandu. Diukur berat badannya, diukur tinggi badannya, baru kita bisa deteksi, oh ini kok berat badannya gak naik ya. Gitu, baru kan kita aware, oh ini ada keterlambatan nih, kayak begitu. Waktu dilihat sama kader-kader posyandu, misalnya datang, loh anak ini usia segini kok belum bisa duduk ya. Nah, mereka nanti pasti akan bilang ke ibunya, bu ini usia segini seharusnya dia bisa duduk. Gimana kalau kita konsulkan ke dokter di puskesmas, nanti biar dirujuk ke dokter anak, penyebabnya ini sebenarnya apa. Jadi biar bisa terdeteksi dari awal. Kadang kalau ibu-ibu lihat anaknya sendiri merasa baik-baik aja nih anakku, tapi mungkin kalau dibantu dengan tenaga kesehatan, dengan kader-kader yang sudah berpengalaman di posyandu, mereka akan aware, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu mungkin yang salah. Nah, itu bisa dideteksi lebih awal, begitu. Jadi kapan kita harus ke tenaga kesehatan? Setiap bulan sekali, bu. Periksakan saja.
1: Wajib ya?
0: Wajib. Ke posyandu, ibu. Jadi kita biar bisa bantu untuk lihat juga anak ibu bagaimana. Kita tidak ingin menghakimi, kita hanya ingin membantu agar anak-anak fak-fak semua ini bisa bertumbuh dan kembang dengan baik, gitu ya.
1: Iya, seperti yang dok sampaikan tadi, anak sehat tetap wajib untuk diperiksakan.
0: Betul.
1: Begitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Gitu dok ya. Iya. Ya dok, ini menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu dok, ini terakhir ya, closing statement, pesan dokter kepada para orang tua agar lebih memahami bahwa pencegahan stunting tidak hanya soal memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga menjaga anak tetap sehat dan terhindar dari penyakit infeksi. Seperti apa nih dok pesan-pesannya?
0: Ya. Bapak dan Ibu, mari kita ingat bahwa stunting itu bukan sekedar persoalan anak kurang makan. Jadi dia harus dicukupkan gizinya, diperiksakan kesehatannya, kebersihan lingkungan juga penting, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kalau anak tidak tumbuh, jangan hanya bertanya kurang makan apa, tidak. Kita juga harus lihat apakah memang dia ada penyakit infeksi yang terus-menerus mengganggu tumbuh kembang anak ini. Karena itu, mari cegah stunting dengan memberikan makanan yang bergizi, melengkapi imunisasinya, menjaga air, lingkungan tetap bersih, dan mencegah dan mengobati penyakit infeksi, serta rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
1: Terima kasih dok sudah bersama kami di Dialog Indonesia Sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dengan lain pembahasan. Dan juga terima kasih untuk para pendengar, dan tak lupa untuk Anda yang tonton kami di Facebook RRI Fakfak. Sekian perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero TBK 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir.garuda.com serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun itu diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
4: Selamat siang para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bersama di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Saya mengajak partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik itu seputar sarana ataupun pelayanan publik, bahkan hal-hal bersifat umum. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini kehilangan barang, Anda bisa bergabung ya bersama kami di program Halo RRI. Segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada instansi terkait, dan apabila ada jawaban maka kami akan menginformasikan kepada Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Ya, selamat siang para pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di program Halo RRI. Saya mengajak ya partisipasi Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan apa saja melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490, atau ada hal-hal lain yang bersifat umum, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Siapa tahu ada di antara Anda yang saat ini ataupun di hari kemarin merasa kehilangan barang ya. Dan tentunya juga selain melalui jalur telepon, Anda bisa mengirimkan voice note ya, atau atensi di nomor yang sama, baik itu melalui jalur telepon, maksud kami lewat jalur SMS ataupun WhatsApp dengan nomor yang sama 0811 495 9490. Namun jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat yang jelas. Ya, untuk Anda yang sudah bergabung di program Halo RRI di hari Rabu ataupun Senin lalu, dan bagi Anda yang merasa mungkin ya keluhan-keluhan Anda belum ditanggapi oleh instansi terkait, nah ini sampai dengan saat ini kami masih mencoba hubungi instansi terkait untuk merespon apa yang Anda sampaikan di program Halo RRI. Yang pasti segala keluhan-keluhan Anda kami tampung, akan kami teruskan kepada instansi terkait. Keluhan seputar sarana publik ataupun pelayanan publik, mungkin saja seperti terkait dengan sampah ya. Kalau berbicara sampah memang tiada habisnya, dan yang pasti ada juga keluhan-keluhan lain mungkin seputar pelayanan apa begitu ya, dan juga bisa bersifat hal-hal umum yang Anda rasakan. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami, ditunggu partisipasinya di 0811 495 9490. Kita bersama di program Halo RRI hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti partisipasi Anda yang ingin memberikan ataupun ingin menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan-pertanyaan, kita dengarkan kembali pilihan lagu hiburan berikut ini.

0: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Kita masih bersama di program Halo RRI. Partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fak-Fak ya, silakan di 0811 495 9490 meramaikan program Halo RRI di siang hari ini. Siapa tahu ada di antara Anda yang punya keluhan-keluhan seputar pelayanan ataupun sarana publik, atau ada keluhan-keluhan lain bersifat hal-hal umum ya. Laporan ataupun pertanyaan Anda bisa sampaikan kepada kami di siang hari ini. Program Halo RRI kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, segala keluhan-keluhan yang kami sampaikan kepada kami akan kami teruskan ya kepada instansi terkait. Boleh keluhan seputar pelayanan publik ya, laporan ataupun pertanyaan yang Anda sampaikan, ataupun juga hal-hal yang bersifat umum seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saja ada di antara Anda yang merasa kehilangan kendaraan ataupun barang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, ataupun juga ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, langsung saja di 0811 495 9490. Yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI beberapa hari yang lalu, terima kasih atas partisipasi Anda ya, atas kebersamaan Anda di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya, sekali lagi yang ingin gabung bersama kami di program Halo RRI, kami nantikan partisipasi Anda hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar

0: teknik budaya. Keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, Rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
1: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
1: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
2: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
3: Anda masih dengarkan Halo RRI.

0: Ace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir, kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Depo cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026.
1: 59 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini hingga di sini kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur, selepas saya ada rekan Julika Waulat yang akan temani Anda dengan berbagai segmen. Tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fak-Fak. Kita pisah insya Allah soal lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wawala kembali temani Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang temani Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 dengan serangkaian segmen mata acara temani ruang dengar Anda. Baik pendengar, temani Fak-Fak Siang ini kami informasikan untuk Anda hubungan kami dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak tidak dapat berlangsung untuk sholat Jumat hari ini dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Jadi ke ruang dengar Anda ada persembahan lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Ibu sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar, untuk lagu-lagu religi islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak. Kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan menuju ke pukul 13 atau di jam 1 siang saat kita jeda ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Faktor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kopi masih stabil 45 per kilo. Gula pasir masih stabil.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Dengar Radio masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah di musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Dan menuju ke pukul 13, sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nandea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute en plein centre, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good and
5: semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Abdul Tililoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain for. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta Barat dan terus bersama kami.
1: Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama Pro 1 RRI Fak-Fak. Saatnya kita dangdutan siang hari ini. Dan saya langsung aja sapa yang sudah bergabung. Ada Bunda Christine Toli-Toli. Selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Selamat siang Mbak Eka, cantik, baik hati, tidak sombong, besar menabung, baik-baik selalu.
0: Oke,
1: baiklah, hujan deras di sini Mbak Eka.
0: Oh ya, baik Bunda. Baguslah kalau hujan deras di sana ya Bun. Jadi
1: iya Mbak Eka. Tapi Mbak Eka sarannya kok kayak lesu-lesu, kenapa ya?
0: Enggak, perasaan Bunda aja, perasaan saya aman-aman aja kok.
1: Kayak enggak bersemangat Pak Eka.
0: Bukan enggak bersemangat, tetapi memang kayak gitu. Saya bersemangat di sini Bunda. Kalau saya enggak bersemangat berarti saya enggak ada di sini.
1: Tetap semangat ya Pak Eka.
0: Iya dong, pastinya saya bersemangat di sini Bunda. Saya enggak kemana-mana.
1: Iya, soalnya biasanya Pak Eka kalau langsung ngomong semangat sekali ini kayak lesu-lesu.
0: Kayaknya perasaan lesu. Bunda aja deh kayaknya.
1: Oh iya ya. Mudah-mudahan tidak ya Mbak Eka.
0: Perasaan Bunda aja. Saya sih baik-baik aja, enggak ada masalah apa-apa.
1: Oke, amin Bunda. Amin. Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Oke, silakan lagu siang hari ini ada Iis Dahlia, Dak Dik Duk, kemudian Via Valen, Jang Ganggu, Manis Manja Group, Jodoh, Rido Roma, Sekuntum Mawar Merah, Neneng Anjarwati, Tujuh Sumur, Danang, Coba Buktikan, Tasya Rosmala, Cinta Kita, Hari Putra, Adik Rambut Panjang, kemudian Hana Pertiwi, Mana Aku Percaya, Nela Karisma, 11-12, Thomas Jorgi, Umpan Cinta, Nasar Fahad, Duda Muda, Saskia Gotik, Tarik Selimut, dan Ade Irma, Sengsara.
1: Mbak Eka, Sekuntum Mawar Merah aja ya.
0: Oke, bungkus Bunda, silakan.
1: Salam-salam ya Mbak Eka. Yang pertama Ibu Utri Pedi, selamat siang ya Bang Cut, Ibu Maslia, Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel, Bu Rosna ya, Ayu Dimasohi, Arcandana, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Bang Luhut, Pak Bindi Tokyo, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada siapa lagi, Bang Darwin, Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Bus Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Dika di Taliabu bersama Andi Sakrawinata, dan semua sudah lagi monitor. Mbak Eka tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Eka, selamat siang dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Doa terbaik juga untuk Bunda Christine dan keluarga di Toli-Toli. Oke, saya ke penelpon berikut ada Yoga. Selamat siang Yoga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar? Yoga, apa kabar Yoga?
2: Halo?
0: Halo, apa kabar Yoga?
2: Iya, kayaknya... Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
2: Selalu aktivitas.
0: Tetap
2: tapi kayaknya langitnya lagi bergerimis.
0: Lagi bergerimis yang hari ini ya. Oke,
2: benar. Tadi hujan deras di Bunda Christine di sini gerimis, di Kamerun ya? Lagi gerimis.
0: Oh, di sini lagi gerimis. Oke deh kalau gitu. Baik, silakan.
2: Kamerun itu kan kayu merah ujung.
0: Oh. Jadi okay. Namanya Kamerun.
2: Kayaknya ajodo di situ.
0: Kamerun, kayu merah ujung.
2: Iya, betul sekali.
0: Oh gitu ya. Oh, so
2: oke. Oke. Kayaknya tadi aku dengar itu ada jodoh.
0: Jodoh? Ada jodoh.
2: Manis jodoh di Pro 1.
0: Jodoh di Pro 1. Oke, itu sudah. Oke, silakan. Lagunya buat siapa?
2: Oke, buat Kakak Eka, makasih. Sama-sama. Juga buat Bunda Christine tadi yang baru lewat yang perdana. Di Toli-Toli, selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, nenek-nenek yang lagi kerja di Kamerun di sini, Pembibitan Pala.
0: Oh, oke.
2: Juga ada Pak De Imam, Pak De Sutrisno. Semuanya.
0: Oke.
2: Selamat bekerja.
0: Iya.
2: Semoga sukses dan Ini juga tak lupa buat Pak Ferry dan Ibu Tri, Ibu Maslia, Farida dan Pak Pak Martin lagi. Tapi kayaknya ada yang masuk ya.
0: Iya, ada yang
2: masuk. Oke, Kakak Ika, makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Semoga sukses selalu, Kakak. Amin. Assalamualaikum.
0: Salam Kakak, juga buat teman-teman di sana ya. Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat The Yoga. Oke, teman-teman. saya mohon maaf ya, tadi ada yang gabung lewat jalur WA, jadi otomatis ini ketutup jalur WA-nya karena kalau ada telepon biasa bergabung ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Yoga dan juga mama-mama, bapak-bapak, nenek-nenek, pokoknya semuanya lagi kerja katanya di pembibitan pala ya. Oke, di Kamerun, Kayu Merah Ujung ya. Tetap semangat, tetap sehat dalam beraktivitasnya siang hari ini ya. Kami nanti hadirkan pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request spesial untuk yang lagi beraktivitas di pembibitan pala untuk semuanya deh ya, dari Yoga yang udah di fak-fak. Oke, saya ke Hadi di Nias. Selamat siang Hadi, pro dangdut, dangdut adalah kita.
3: Halo.
0: Selamat siang, silakan.
3: Selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang juga, Hadi.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bapak kabar?
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, sehat.
3: Ya, saya juga kabarnya di sini baik-baik aja.
0: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Tapi kata Bunda Kristin tadi, suara kakak, katanya kayak gak semangat ya.
0: Kalau menurut kamu gimana? Suara saya gimana?
3: Tapi kalau menurut saya, merdu banget suara kayak tadi.
0: Iya makanya gitu kan, saya juga heran dari tadi tuh saya.
3: Iya.
0: Maksudnya masuk jam 12 sampai sekarang tuh memang kedengeran gimana Hadi? Enggak semangat saya apa gimana?
3: Semangat sekali.
0: Nah, itu dia.
3: Makanya saya kejar-kejar tadi perdana tapi tidak masuk.
0: Oh, gitu ya.
3: Oh, karena suaranya begitu gimana ya? Membahana.
0: Kamu tuh dari semalam tuh ini masih pengaruh mimpi enggak? Enggak. Aku mau nanya, kamu udah makan siang belum?
3: Udah barusan.
0: Oh, udah makan siang. Oh, oke deh kalau gitu ya. Baik.
3: Kata gimana, udah kan?
0: Udah, saya udah tadi. Udah.
3: Semoga sehat-sehat aja lah ya.
0: Iya, kamu juga sehat-sehat ya, Hadi ya.
3: Iya, gimana cuaca di sana tuh?
0: Cuaca di sini tadi kata Bang Yoga, saya tadi sempat keluar juga ada gerimis di sini, tapi udah ini sih karena angin juga ya lumayan lah ya, tapi nggak terlalu deras sih. Tadi sempat gerimis.
3: Oh iya.
0: Kalau di Nias
3: sama berarti di sini juga.
0: Oh berarti selangit gitu ya.
3: Di sini juga ya, sama berarti ini udah mau turun hujan ini.
0: Oh gitu.
3: Udah dingin atapnya.
0: Oke deh. Oke. Hadi silakan Hadi, kamu mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Saya mau dengar lagu apa itu ya, Tujuh Sumur itu, gimana lagunya Tujuh Sumur? Kok banyak banget sumurnya ya?
0: Ada banyak banget.

0: Buat saya terima kasih juga ada. Ada tadi Linda Kristin, ada Bang Yoga juga saya kenal ya. Ada Bang Kusra, ada Marina juga dia sendiri, ada Sari dan Bang Masjid. Ada juga satu ini ya, Ranita ini ya di Ternate itu.
1: Betul, betul, Rani Ternate.
0: Ada juga Pak Junaidin, Bang Yoga, Bapak Lajit Bang Minta Kapan. Tapi juga ada juga kakak Masjid ya. Banasko. Karena ada semuanya jelas saya dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Oke, gitu aja saya terima kasih.
1: Baik, Hadi. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian saya beralih ke penelpon berikut, ada Hadi di Tapanuli. Bang Luhut, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Baiklah,
1: selamat siang. Bang Luhut, apa kabar Bang Luhut?
2: Baru baca kerja di sini, cuaca lumayan cerah.
1: Oke, mantap kalau gitu. Silakan. Bang Luhut, ini mau dengar lagu apa?
2: Lagunya apa saja tadi? Baru monitor ketua.
1: Baru monitor ketua, lapor ketua. Iis Dahlia, Dak Dikduk, Via Valen, Jang Ganggu. Danang coba buktikan.
2: Via Valen.
1: Oke deh. Ya. Bang Luhut, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
2: Ada juga Bang Hadi yang barusan turun, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Bredi, Putri, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Sulamani, Bang Iwan juga, ada Bu Kristin, Mbak Lili, ada Mbak Iman, ada Mbak Ed, Mbak Dia, ada Bang Asis, ada juga Mbak Rani, ada Faris, terus ada juga Pak Widi dan sebagainya yang mendengarkan dimanapun berada. Itu juga Ibu Ani sama Ibu Maksudia. Oke, buat Mbak Eka, selamat siang sampai itu. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Horas, terima kasih Bang Luhut ya. Kemudian Bunda L, Manado. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, sayang.
1: Selamat siang juga, Bunda. Sayang, apa kabar?
3: Kamu apa kabar? Luar biasa baik. Cuaca cerah, panas, tapi ada diiringi oleh angin yang sejuk.
1: Oke, mantap deh kalau gitu, Bunda. Silakan, Dang. Bunda mau request lagu apa siang hari ini?
3: Oh, sayang terima kasih,
1: Bunda. Oke deh, lanjut Bunda.
3: Apa pertama buat Eka yang sayang akan bertugas, Eka cantik manis, selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, selamat selalu bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan selalu bersama keluarga terlebih banyak banget. Berkati Tuhan dan salam sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Sama lanjut ada Kak Lili, selamat siang Ibu Maslia, Ibu Farida, Ibu Farda, Ibu Rosa, Ibu Andi, semuanya sangat sehat. Rani juga yang ada di Ternate, di mana ada Ibu Andi juga, ada Nana Sika, semuanya sangat sehat. Pak Junai jadi amun selamat siang sehat. Pak Jarwin, Pak Wota, Pak Dika Bintang Pertama, ada Putra Tengah, ada juga Bunda Ima, Bang Len, Bang Luhur, ada Yuri, Bang Yandi, Bang Amin, Bang Cut, ada Aisyah di Bawar, di sana juga ada Pak Yunus, semuanya salam suami keluarga Rasmas yang menyatu di fase 1 yang dipandu oleh Trumpi Mana Cantik Mana Aisyah, salam siap semua keluarga masing-masing.
1: Amin.
3: Terima kasih
1: Bunda cantik.
3: Dangdut
1: ada lagi. Dangdut adalah kita. Terima kasih ya. Kemudian ada Nona Fika. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Nia,
1: Fika apa kabar Fika?
4: Bunda Tuhan sehat bahagia.
1: Oke deh kalau gitu. Silakan Nona Fika mau request lagu apa? Ada lagu dari Iis Dahlia, Dak Dik Duk, kemudian Danang coba buktikan, Tasya Rosmala, Cinta Kita, Hari Putri.

0: Adik rambut panjang, Jihan Audi, Biang Gombal, Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya, Nela Karisma, 11-12, Thomas Jorgi, Umpan Cinta, Nasar Fahad, Duda Muda, Ade Irma, Sengsara. Lagunya siapa?
1: Nela Karisma, 11-12.
0: Oke, silakan. Lagunya buat siapa?
1: Ya, pertama-tama buat kakaknya Sondas. Selamat buat Sondas. Tuhan selalu melindungi kakak bersama keluarga.
0: Amin.
1: Menolong masalah bapaknya nanti. Namun salam sehat ke keluarga Bunda Esyanda Nungano. Salam sayang selalu Bang Luhut, Mesti Ketua Pak Taman dan Disodong Pak Lili Mau Toke Yogi Di Indi Tadahin Buat Pusatnya Sesuanya Kakak-kak Terima kasih Bang Luta Dalam Kita.
0: Oke, terima kasih kembali buat Nono Vika ya, Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan, menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi lagu-lagu yang sudah Anda request dan sudah saya putarkan menemani suasana siang hari Anda ya. Mudah-mudahan bisa menemani Anda yang saat ini tengah menikmati suasana santai sambil beristirahat bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi Dangdutan. Ada Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Bunda Maslia.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Eka. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda Maslia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Tapi di sini lagi panas.
0: Lagi panas di sana ya. Oke deh kalau iya. Gitu, silakan. Bunda Maslia mau dengar lagu apa?
1: Lagunya? Baru monitor ini Mbak.
0: Ya ampun. Oke, ada lagu dari Ade Irma Sengsara, kemudian Nasar Fahad Duda Muda, Thomas Jorgi Umpan Cinta, Hana Pertiwi Mana Ku Percaya, Jihan Audi Biang Gombal, Hari Putra Adik Rambut Panjang, Tasya Rosmala Cinta Kita, Danang Coba Buktikan, dan Iis Dahlia Dak Dik Duk.
1: Yang pertama
0: Ade Irma. Oke.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa, Bunda Waslia?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine, Redeli, Ibu Utri bersama pasangannya.
0: Okay.
1: Bang Juka Mame, Mbak Anis, Mbak Rosna, Mbak Nurjae, Mbak Lili, Ibu Ria di Jakarta, Bang Lei, Putra Tengah, Om Botak. Semuanya teman-teman kecuali.
0: Aduh, Bunda Waslia, Bunda Waslia.
1: Eh, Bang Luhut.
0: Kok bisa? Okay.
1: Dan semuanya teman-teman terkecuali, ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, doa yang sama buat Bunda Waslia.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Bunda, buat Bunda Waslia di Parigi Motong. Kemudian ada Bang Putra. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang baik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah masih baik selalu Mbak Eka.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa? Lagu apa nih?
2: Lagu Adik Berambut Panjang
0: Hari Putra ya. Oke, lagunya buat siapa?
2: Oke. Untuk Mbak Eka juga, selamat bertugas ya selalu.
0: Terima kasih.
2: Oke, ada Mas Lia, ada Bunda Natalia, ada Bang Lei, ada Purnama Sari, ada Bang Marcel, juga ada Bang Luhut, Pak Nasrun, ada juga Bang Ucan, Pak Junedi, semua yang di Nado sana, ada Ibu Ani juga, juga ada Pak Saban, juga Bang Yoga, Mbak Lili, Bang Upa, dan juga ada Wendy di Kiat sana, ada Hadi, ada Irman juga, ada juga Bintang Pertama, ada Ibu Farida dan Pak Freddy Butis, semua saja. Tanpa terkecuali, sama siang semoga terhibur sekali. Salam kompak. Oke, selamat siang Mbak Eka, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Bang Putra ya. Kemudian ada Rahman di Fak-Fak. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Ya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bung Rahman, silakan.
3: Lagu-lagu apa Mbak Eka yang tersedia?
0: Ada lagu dari Nasar Fahad, Duda Muda, Thomas Jorgi, Umpan Cinta, Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya, Jihan Audi, Biang Gombal, Tasya Rosmala, Cinta Kita, Danang, Coba Buktikan, Iis Dahlia, Dak Dik Duk.
3: Coba Buktikan.
0: Oke, silakan. Lagunya buat siapa?
3: Untuk yang bermonit, semoga terhibur dalam acara program Universitas Rifat-Fak di siang menjelang sore hari ini. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Bung Rahman. Kemudian Bunda Imam Mawire, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deka. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Bunda Ima?
4: Kabar baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya, Adik Eka selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Silakan Bunda.
4: Kalau begitu, Bundamu ada lagu yang disiapkan Cintaku Terbagi Dua kah?
0: Wah, enggak ada nih Bunda.
4: Oh iya, cuman apa aja yang cocok hari ini?
0: Oke, ada lagu dari Iis Dahlia, Dakdikduk, Tasya Rosmala, Cinta Kita, Jihan Audi, Biang Gombal, Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya, Thomas Jorgi,
4: Umi Mana Cinta. Ku Percaya.
0: Oke, lagunya buat siapa? Silakan.
4: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Eka ya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga ya, selamat siang Putra. Semoga kita bisa dapat saling percaya ya satu sama lain. Terus ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun, apa kabar? Semoga sehat selalu di sana ya. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Widi, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili ya di Fakfak, Bunda Ani di Fakfak juga, dan Bintang Pratama, Bang Luhut, terus Bapak Junaidi, Bang Darwin, dan semua-semua saja yang lagi pantau siang hari ini. Selamat siang saja, semoga terhibur di siang hari ini. Buat Adik Eka, terima kasih. Selamat
0: terima kasih
4: siang, Bunda kembalikan di studio.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Bunda Ima Maumere ya. Kemudian ada Pak Nasrun. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mana nih suaranya Pak Nasrun? Oh, terputus ya. Oke deh. Ada Mbak Lili Mangga Dua. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang mereka.
0: Iya, selamat siang Mbak Lili. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat mereka.
0: Oke, silakan lagunya. Lagu apa nih?
5: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia boleh. Lagunya buat siapa?
5: Sebenarnya mau minta Cinta Terbagi Dua.
0: Saya dari tadi nih gini nih loh Mbak Lili. Kalau saya nggak monitor gitu loh, harus diulang-ulang lagunya. Mana Cintaku Terbagi Dua, nggak ada pula di sini Cintaku Terbagi Dua ya. Ya udah kalau gitu Mbak Lili aja yang nyanyi deh spesial buat Mbak Ima.
5: Siang-siang gini tidak ada Cinta Terbagi Dua.
0: Oke, iya deh. Mbak Lili kayak tawa aja deh. Boleh silakan lagunya buat siapa?
5: Buat mereka yang lebih tiga sehari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Sudah ulang sepuluh lalu. Ini mau sapa buat Om Yoga yang tadi sudah lewat. Om Yoga juga. Putra Tenga dari Bang Le. Nurja Esamai Brosna. Ibu Kristi yang dari Jolitoni. Bunda Ima juga. Pokoknya buat semua yang lagi tampil di hari ini ke tempat dalam kompak lalu paling spesial buat Jaki, buat mereka makasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Lili. Oke deh. Kemudian ada Pak Nasrun. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Astagfirullah. Oke, terima kasih. Saya ke penelpon berikut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan siapa nih?
6: Dengan Marcel dari ND Flores.
0: Oke, okay, silakan Bung Marcel ND Flores, apa kabar?
6: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Puji Tuhan bisa gabung lagi di Radio Pro 1 RRI Pak-Pak Radio Kesayangan.
0: Oke, okay, silakan bisa. Bung Marcel.
6: Aku salamnya pertama kali untuk Mbak Eka bersama operatornya semua kru RRI Pro 1 Pak-Pak. Dari yang tertua sampai yang termuda, terus untuk Putra Tengah, Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk ini Andi di Jambi, Terus untuk Nasrul, Ibu Farida, terus untuk Cece Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus Bunda Ima di Momere. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI Pekpak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih kembali buat Bung Marcel ND ya, sudah bergabung. Ini penasaran kenapa hilang-hilang nih. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Dadala kita.
7: Ya, Dangdut Dadala. Terima kasih, berkatuh.
0: Oke, silakan Pak Nasrun. Oke, lagunya buat siapa? Silakan.
7: Nah, ya, pertama-tama mereka satu tugas, sesuatu sebagai orang pemaya, sebetulnya tugas-tugas sama istirahat. Hanya selamat datang kompas semuanya, tambah kecil kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Nasrun, Palu, Sulawesi Tengah ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang pengen ikutan? Saya masih terima. Tapi kalau belum ada, saya baca dulu ada yang gabung ya. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu ikutan Bang Putra. Yang lagu ikutan Bang Putra punya saja. Cuaca lagi hujan dari tadi pagi sampai sekarang. Salamnya untuk semuanya dari Bang Lei di Kalimantan Barat. Oke, makasih. Baik pendengar kita, nikmati dulu lagu-lagu yang sudah anda request di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, fak-fak selanjutnya ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong.

Kontak Dangdut. Terima kasih Bu Natalia, Bang Luhut, Bung Daek, juga Puja sudah bergabung di sore hari ini ya. Kita jumpa lagi di hari lainnya. Tapi acara sama bisa didengarkan di setiap hari pendengar. Selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 17 Juli 2026 diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan lakukan peletakan batu pertama. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sinergi TNI Polri, Kapolres Sorong, silaturahmi bersama Komandan Kodim 1802 Sorong. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar GG. Selengkapnya disampaikan Citra Tangke.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar GG, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
3: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamar GG, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama pertanda bahwa pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Wamar GG, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi, kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran lagi. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan sendirinya mereka pegang. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo, di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
2: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dandim 1802 Sorong dan Kapolres Sorong bersilaturahmi untuk memperkuat sinergitas.
4: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Sorong melakukan silaturahmi dengan Komandan Kodim 1802 Sorong sebagai wujud sinergitas antara Polri dan TNI di daerah tugas. Dalam silaturahmi ini juga dihadiri Panglima Daerah Militer Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Kristian Kurnianto Tehuteru. Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Kristian Kurnianto Tehuteru mengatakan sinergi antara TNI dan Polri dari pusat hingga daerah harus tetap terjaga dan terpelihara untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan, termasuk bagi TNI dan Polri di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang harus berperan aktif menjaga stabilitas sehingga rencana pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah dapat terwujud. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran mengatakan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Polres Sorong bersama TNI, dalam hal ini Kodim 1802 Sorong yang turut dihadiri Pangdam 18 Kasuari, merupakan upaya menjaga tali silaturahmi antara institusi TNI dan kepolisian, sekaligus menumbuhkan kekompakan bersama. Silaturahmi antara Komandan Kodim 1802 Sorong bersama Kapolres Sorong berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, diselingi dengan diskusi ringan antara pimpinan dua lembaga negara tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Papua Barat Daya susun roadmap PAD 2025-2045 targetkan kemandirian fiskal.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama program skala menyusun peta jalan roadmap peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2025-2045 sebagai memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Lokakarya lanjutan penyusunan roadmap tersebut digelar di Kota Sorong Rabu 15 Juli dan diikuti 57 peserta dari 16 organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah serta inspektorat. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya Josya Rangga dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya harus membangun pondasi pembangunan yang kuat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga meningkatkan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi di sektor pariwisata, jasa, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan hingga sektor strategis lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan melalui tata kelola yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan data yang akurat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Josh menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomen Senkaret, mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan daerah dari 20 tahun ke depan. Menurutnya, dokumen tersebut mencakup seluruh komponen PAD melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sumber PAD lainnya yang sah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP nomor 35 PDRD Papua Barat Daya nomor 3 tahun 2025. Beberapa sektor pajak yang menjadi fokus antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi redistribusi daerah agar seluruh aset dan layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Nomenson menambahkan penyusunan roadmap PAD menjadi bagian dari sinergi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan program skala dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk semakin mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tusu Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, TMMD ke-129 di Sorong Selatan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaisirio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
7: Program unggulan A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. dalam kurung 1 pembersihan lingkungan air terjun Seso, dalam kurung 2 pembersihan fasilitas umum gereja, dalam kurung 3 penanaman pohon.
6: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
8: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
6: Bupati Petronella melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2026 menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurutnya program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua. Dirinya menegaskan setelah pelatihan selesai pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan pada program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
9: Pelatihan selama 2 hari yang akan dilakukan diharapkan peserta bisa dapat menguasai keterampilan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mereka sudah pelatihan, sudah terampil, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk keberlanjutan, apalagi ini didanai langsung oleh dana OCUS. Kita punya dana OCUS ini kan ada untuk berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan perubahan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, khususnya ada di dalam keluarganya, sehingga akan menjadi batu lompatan bagi mereka ketika mereka akan melakukan usaha-usaha yang masuk dalam kelompok UMKM.
5: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Evalda Cherry Yandeidai, mengapresiasi pelatihan dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Evalda mengaku telah beberapa kali mengikuti pelatihan serupa yang terselenggarakan dari berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Menurutnya, setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda sehingga semakin memperkaya kemampuan pelaku UMKM.
10: Kalau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat baik karena melibatkan Mama Papua yang mendominasi pada kegiatan ini, di mana memang mereka coba mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin perempuan yang awalnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, hari ini mereka dapat mengembangkan mengembangkan kreativitas untuk membuat produk-produk dari bahan-bahan lokal yang ada di Papua, seperti daun pandan yang mungkin kebanyakan dipakai untuk membuat makanan, tapi hari ini bisa diajar untuk membuat suatu produk seperti tas dan juga sendal.
5: Ya, berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, ini Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Kesbangpol tetapkan 40 calon paskibraka, paskibra tingkat Kabupaten Raja Ampat. Pemusatan latihan dimulai 23 Juli dan selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat telah menyeleksi sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tahun 2026. Calon paskibraka ini berasal dari SMA dan SMK di sejumlah distrik di Kabupaten Raja Ampat. Sekolah yang paling banyak mengirimkan perwakilan untuk capaska 2026 adalah SMA Negeri 1 Raja Ampat sebanyak 17 siswa, SMA Negeri 2 7 siswa, SMA Negeri 3 1 siswa, SMA Negeri 4 2 siswa, SMAS Gupi Raja 4 3 siswa, SMK YPK Bukit Zaitun 4 siswa, SMA Negeri 14 2 siswa, SMA Negeri 7, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 11 masing-masing 1 siswa serta 1 siswa dari SMK Cahaya Anak Papua. Kepala Kesbangpol Kabupaten Raja 4 Apolos Bedes menerangkan bahwa calon paskibraka akan mulai tahapan karantina pada 23 Juli 2026 dan melakukan pemusatan latihan di gedung wanita Shalome 7 di distrik Kota Waisai. Lokasi gedung wanita dipilih karena paling representatif dan memenuhi kriteria karena memiliki halaman yang cukup luas untuk latihan. Apolos mengungkapkan bahwa beberapa capaska berasal dari sekolah di luar distrik Kota Waisai meskipun jumlahnya tidak banyak. Hal ini mempertimbangkan faktor kesehatan dan masalah lainnya. Setelah menjalani proses karantina, kata Apolos, para calon paskibraka akan dikukuhkan langsung oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam yang diagendakan pada 15 Agustus mendatang.
12: Untuk tahapan terkait persiapan paskibra tahun 2026, kami sudah proses tahap awal sampai penetapan ada 40 calon paskibra. 40 orang ini kami akan dikarantina pada tanggal 23 bulan Juli. Nah, disitulah proses tahapan untuk pelatihan mulai difokuskan terhitung tanggal 23 Juli 2026.
11: Pada tahun ini, seorang siswa asal Kabupaten Raja Ampat juga terpilih sebagai calon paskibraka nasional yang akan mengibarkan bendera pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong, Ida. Mbak Ida, silakan dengan laporannya.
13: Ya baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 17 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Misol serta perairan Sorong bagian selatan. Untuk kondisi pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang itu terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu local time, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 local time. dan dihimbau bagi nelayan untuk pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan, dan disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong. Pro 1. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar kami, Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak. Kita bersama di Fakfak sore ini pendengar. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan, temani suasana sore hari Anda.

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

Pendengar Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan stok bahan bakar minyak BBM nasional aman. Ia mengatakan kondisi tersebut diharapkan mencegah antrean yang muncul akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan stok BBM. Bambang menyatakan situasi penyediaan dan pengadaan BBM saat ini jauh lebih kokoh, kuat, serta siap dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, tekanan geopolitik yang sebelumnya mempengaruhi kondisi pasokan kini tidak lagi menjadi permasalahan penyediaan BBM nasional. Dikatakan, Pertamina dan BPH Migas memastikan penyediaan serta pengadaan BBM berada dalam kondisi cukup kuat dan tanpa kendala. Bambang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan BBM dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan nasional. Bambang memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026 sesuai jaminan pemerintah. Ia menambahkan DPR turut mengawal kebijakan tersebut sebagai bagian menjaga ketahanan energi nasional tetap terjamin. Terkait kemungkinan perubahan harga BBM non-subsidi, Bambang menjelaskan Pertamina melakukan mekanisme perhitungan secara berkala setiap bulan. Ia menyebut penetapan harga final nantinya dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas berdasarkan mekanisme yang berlaku. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, delegasi Indonesia dari Institut Pertanian Bogor IPB University dan Sugiya Pranata Catholic University SCU Semarang berhasil masuk ke babak final kompetisi pangan. Kegiatan ini berlangsung pada 12 hingga 15 Juli 2026 di McCormick Place Convention Center, Chicago, Amerika Serikat. Adapun kegiatan bertajuk Developing Solution for Developing Countries, DSDC Product Development Competition. Ini merupakan rangkaian Food Improved by Research, Science and Technology, IFT Verse Annual Event and Expo 2026. Pada babak final, para mahasiswa mempresentasikan inovasi dan hasil penelitian mereka di hadapan Dewan Juri Internasional serta komunitas global di bidang ilmu dan teknologi pangan. Inovasi yang dibawa mahasiswa IPB terkait pemanfaatan limbah pohon sagu untuk dijadikan makanan kemasan papeda. Inovasi ini diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Maluku Utara, melalui usaha UMKM pangan dengan produk papeda kemasan. Sementara mahasiswa SCU membawa inovasi pemanfaatan dedak dan limbah kedelai, okara, menjadi bihun kemasan. Inovasi ini berangkat dari kondisi di mana masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi nasi dan tahu serta tempe. Sebelumnya, peserta dari Indonesia ini terpilih setelah melalui proses seleksi proposal yang sangat kompetitif dengan peserta dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan tahun ini, hanya terdapat 6 kelompok yang berasal dari 4 negara yang berhasil menembus babak final, yaitu Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Hal ini menunjukkan daya saing riset dan inovasi mahasiswa Indonesia di tingkat internasional. Sementara keberhasilan membanggakan dari para mahasiswa Indonesia mendapatkan dukungan dari KJRI Chicago. KJRI Chicago menyatakan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen KJRI dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Sementara sebagai salah satu ajang paling bergengsi di bidang ilmu dan teknologi pangan, IFT First mempertemukan ribuan profesional dari sektor akademik, industri, dan pemerintah, yakni untuk membahas berbagai inovasi yang akan membentuk masa depan sistem pangan global. Kembali informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani sore hari Anda pendengar. Kebersamaan kita di Fak-Fak sore ini.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isa Kindom dan Yakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda. Pendengar, kembali kita update informasi. Band The Massive tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3. Penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru band tersebut. Seluruh personil The Massive hadir pada sesi tersebut. Mereka membawakan lagu dengan aransemen sederhana di hadapan para kru RRI. Lagu pertama yang dibawakan berjudul On Our Own, single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris. Lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi-akustik yang tetap penuh energi. Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan memainkan lagu menggunakan gitar akustik dan drum elektrik. Aransemen sederhana membuat nuansa lagu terdengar berbeda dari versi rekaman. Usai membawakan lagu terbaru, The Massive melanjutkan penampilan dengan Jangan Menyerah. Lagu legendaris tersebut mendapat antusiasme yang meriah dari kru yang hadir di studio. The Massive menghadirkan beberapa improvisasi selama membawakan Jangan Menyerah. Aransemen akustik memberi warna baru tanpa menghilangkan ciri khas lagu tersebut. Sebelumnya, The Massive berbincang dalam podcast RRI Pro 3 Siniar bersama host Akbar. Mereka membahas aktivitas band, single terbaru hingga pengalaman menjalani tur ke luar negeri. Menurut Rian, penulisan lirik dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Rian juga menyampaikan langkah The Massive setelah tidak lagi berada di bawah label sebelumnya. Hal itu terwujud akhirnya melalui rilisnya single On Our Own yang sepenuhnya menggunakan lirik bahasa Inggris. Episode bersama The Massive akan tayang di kanal RRI Pro 3 Siniara. Penampilan kedua lagu tersebut menjadi pelengkap sesi podcast yang membahas perjalanan terbaru dari kelompok The Massive. Itu tadi pendengar, satu informasi sudah menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini monitor juga menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda sore hari ini yang mungkin tengah menikmati suasana santai bersama keluarga, semoga kehadiran kami di sore hari ini juga bisa melengkapi ruang dengar Anda ya, yang tengah menikmati suasana santai, suasana kebersamaan bersama dengan anggota keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Rangkaian lagu-lagu hiburan juga informasi masih semarakan sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kalau tadi kita sudah nikmati ataupun Anda ikuti informasi dari band The Massive, kali ini kita akan hadirkan lagu yang terbaru mereka berjudul On Our Own.

0: Aceh. Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak?
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah. Bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketong orang tua juga harus jaga ketong pun anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fak-Fak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil

0: justis yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, para pemain film Juminten Edan menjalani berbagai persiapan sebelum proses syuting dimulai. Mereka mengikuti workshop bahasa isyarat, pendalaman karakter, hingga latihan adegan laga. Pemeran Juminten, Meisha Amira, mengaku perannya menjadi tantangan baru dalam karir aktingnya. Ia harus mempelajari bahasa isyarat untuk memerankan karakter tunawicara. Meisha mengatakan para pemain berlatih bersama pelatih tunarungu selama 2 minggu. Ia juga rutin mempelajari bahasa isyarat sebelum menjalani setiap adegan. Pemeran Manto, Dimas Aditya, mengatakan lokasi syuting turut membantu para pemain membangun suasana cerita. Menurutnya, seluruh lokasi yang digunakan merupakan tempat asli yang jarang menjadi lokasi produksi film. Selain bahasa isyarat, Meisha juga mengikuti workshop adegan laga selama 5 hari. Latihan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan sejumlah adegan fisik dalam film. Meisha menambahkan seluruh proses latihan berlangsung dengan pendampingan tim produksi. Menurutnya, persiapan tersebut membuat setiap adegan dapat dijalankan dengan aman dan maksimal. Demikian informasi, pendengar, kami kutip di portal resmi kami rri.co.id.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus, penyebab acquired immunodeficiency syndrome HIV/AIDS dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT. Unggahan tersebut mengklaim bahwa penyumbang HIV terbesar adalah kaum LGBT. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBT sebagai penyebab lonjakan kasus HIV adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, orientasi seksual bukanlah penyebab penularan HIV/AIDS. Penyakit tersebut ditularkan melalui perilaku seks yang berisiko dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Perilaku seksual merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual disebut berisiko jika salah satunya berpotensi menularkan HIV/AIDS. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

0: Sebelum empat koma sembilan MHz kita tinggalkan Lenny Kravitz with It Ain't Over Till It's Over, baru saja berlalu di ruang dengar kita sore hari ini pendengar, dan membawa kita ke pukul 17:22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyampaikan bahwa dua santri yang menjadi korban kebakaran di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menunjukkan gejala trauma. Hal ini dikatakan anggota KPAI Dia Puspitarini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Lombok Tengah tercatat telah melakukan penjangkauan sejak 4 Juni 2006 dan pendampingan psikologis terhadap korban yang masih hidup. Saat ini kedua anak korban sedang berada di Jakarta bersama kuasa hukum dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram untuk mendapat pendampingan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A sendiri telah memastikan penanganan, perlindungan serta pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, Kemen P3A juga mendorong agar pendampingan psikososial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, bukan hanya kepada korban. Kasus kebakaran ini terjadi di Pondok Pesantren Rosidatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, pada 13 Desember 2025. Namun baru dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti secara hukum pada Juni 2026. Kebakaran tersebut menyebabkan satu anak meninggal dunia, dua anak luka berat yang berpotensi difabel permanen, dan satu anak luka ringan. Saat ini polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni anak berhadapan dengan hukum berinisial MR14 dan MZ sebagai pengelola pondok pesantren. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman Kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita sore hari ini masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 18 saat tugas saya tuntas temani Anda. Edisi Jumat 17 Juli 2026.
1: Kasus bullying masih marak terjadi.
2: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
3: si perundungan
2: di bawah
3: ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak polisi.
2: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
1: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Milan Bandgomas, Milan Megahertz. Kita tinggalkan All Sands with Pure Shore. Baru saja berlalu di ruang negara kita sore hari ini, menemani suasana sore hari Anda bersama kami di Progo 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana sore bersama keluarga, semoga kehadiran kami juga bisa melengkapi ruang dengar Anda sore hari ini ya. Sambil menikmati suasana sore, ada yang menikmatinya di seputaran jalan reklamasi juga. Biasanya kalau sore-sore kayak gini juga terlihat cukup ramai, bahkan ramai ya. Untuk Anda yang saat ini melaju di ruas jalan Kota Fak-Fak, baik dengan laju kendaraan Anda roda 2 maupun roda 4, agar lebih diperhatikan lagi ya. Untuk yang mau melaju nih, jangan lupa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya. Siapa tahu tidak terjaring hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, tetap dijaga keselamatan kita berkendara di jalan raya pastinya. Oke, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani sore hari Anda pendengar. Ini juga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar ya, tentu sudah ya tugas Ejelaika Wonglat bersama Anda edisi Jumat 17 Juli 2026 dari pukul 12 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada, masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Jumat 17 Juli 2026. Senang sekali di lanjutan lintas Fak-Fak sore. Sehingga tutup siaran nanti, saya Yuli Rahmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah temani ruang dengar Anda di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki zona petang yang mana nantinya keruan dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu religi islami, dilanjutkan nanti dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Dan pendengar di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimah, kami juga informasikan ke ruang dengar Anda bahwa hari ini tarhim jatuh pada pukul 18 lebih 13 menit dan suara azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 19 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, ke ruang dengar Anda, sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, saya cukupkan dulu pilihan lagu religi untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, di lanjutan lintas Fakfak sore masih saya temani Anda, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan ya, pendengar, cuaca hari ini cukup berangin ya, udaranya juga lumayan dingin. Tetap berhati-hati dengan ketong semua yang mungkin ya punya aktivitas di luar rumah, yang bepergian menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya. Apapun yang kita kerjakan, semoga semua dilancarkan dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pendengar, saya masih temani Anda, masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih

0: Namun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
1: ...50 menit berlalu dari jam 6 sore, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaannya yang terus memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan sebelumnya berharap supaya ya di luar juga cuaca bisa kembali bersahabat ya, yang tadi sudah saya sampaikan sedikit berangin, namun semoga di kesempatan malam ini juga sudah bisa kembali mereda. Ya, dan kembali pendengar, informasi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan TNI AD membentuk tim investigasi profesional menangani insiden ledakan amunisi. Sebelumnya peristiwa tersebut terjadi ketika personil menjalankan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi di gudang amunisi Madiun pada 16 Juli kemarin. Dia pun menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan amunisi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pihaknya belum dapat menyampaikan jenis amunisi maupun penyebab ledakan sebelum investigasi selesai dilakukan secara menyeluruh. Dan pendengar, TNI AD lakukan pemeriksaan menyeluruh insiden ledakan di gudang amunisi Madiun. Informasi kami kutip dari RRI.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita. Penyelenggaraan perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. AKBP Hendriana resmi mengakhiri tugas sebagai Kapolres Fak-Fak ditandai dengan acara lepas sambut yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Pendengar, penyelenggaraan perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Laporan rekan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fakfak Sabun Dahlan mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangkaian perlombaan Islami menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, kehadiran para pelaku UMKM memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Selain memeriahkan suasana, keterlibatan mereka juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pembinaan spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keberkahan kegiatan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Keberkahan dapat menghadirkan para pelaku UMKM untuk menjual makanan kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sambil menikmati hiburan berbagai macam lomba.
1: Bupati berharap kegiatan UMKM terus dipertahankan pada berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat lainnya. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sinergi antara pelestarian nilai-nilai keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain menjadi ajang siar Islam, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Pengunjung tidak hanya menyaksikan berbagai perlombaan Islami, tetapi juga dapat menikmati beragam kuliner khas yang disediakan pelaku UMKM. Melalui kolaborasi antara pemerintah, panitia, dan pelaku usaha lokal, diharapkan setiap kegiatan berskala besar di Kabupaten Fakfak mampu memberikan dampak ekonomi yang positif. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan UMKM dalam berbagai agenda pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anwar melaporkan.

0: Saudara, suasana haru mewarnai acara pisa sambut Kapolres Fakfak yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kamis 16 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya masa tugas AKBP Dr. Hendriana SEMH sebagai Kapolres Fakfak setelah lebih dari 4 tahun, 4 bulan, 4 hari mengemban amanah memimpin Polres Fakfak. Acara tersebut dihadiri Bupati Fakfak, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, para Raja Petuanan, Dewan Adat Bahamata, tokoh agama, tokoh adat, kami ulangi, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bayangkari, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, AKBP Hendriana menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Fakfak atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia menilai berbagai capaian Polres Fakfak tidak terlepas dari sinergi yang terjalin dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
1: Selama menjalankan amanah sebagai Kapolres Fakfak, tentunya saya menyadari masih terdapat kekurangan dan kehilapan baik dalam sikap, tutur kata, kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya bersama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak apabila selama ini berada di daerah ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Bagi saya dan keluarga, Fakfak bukan sekedar tempat penugasan. Fakfak adalah rumah kedua. Di sinilah kami belajar tentang arti persaudaraan, toleransi, ketulusan, dan kebersamaan. Kenangan selama 54 bulan akan selalu menjadi bagian yang terindah dalam perjalanan hidup kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak atas doa, dukungan, kebersamaan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga selama mengemban amanah sebagai Kapolres Fakfak.
0: Menurutnya, nilai-nilai persaudaraan yang terjalin tercermin dalam falsafah Satu Tungku Tiga Batu menjadi kekuatan utama masyarakat Fakfak dalam menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian AKBP Dr. Hendriana selama bertugas di Kabupaten Fakfak. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Disperindak Kabupaten Fakfak menghimbau kepada seluruh para pedagang Pasar Tumburuni untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Tumburuni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fakfak, Zed Sapi Tondok, mengatakan surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
3: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni ya, untuk diketahui oleh masyarakat secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak. Kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak, lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani, khusus untuk ruang-ruang dagang ya. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi. Lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025, itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.
2: Z menegaskan apabila batas waktu yang telah ditentukan terlampaui dan pedagang tetap tidak menggunakan tempat usahanya, maka Disperindak akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pedagang tidak memiliki alasan untuk mengajukan keberatan karena seluruh aturan telah disampaikan sejak awal.
3: Kaitan dengan limit waktu ya, sejak tanda tangannya surat perjanjian ini, kita sudah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026. Tentu surat perjanjian ini sudah tanda tangan oleh para pedagang atau penjual. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, tanggal 24 April berarti Mei, Juni, Juli. Tanggal 24 Juli nantinya bila sampai dengan waktu itu tidak juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
2: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 30% ruang dagang yang ada di Pasar Rakyat Tumburuni belum difungsikan oleh pedagang atau pemegang hak pakai. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan para pedagang di Pasar Tumburuni agar memanfaatkan ruang dagang sesuai ketentuan yang telah disepakati. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sekitar 30% ruang dagang yang belum difungsikan oleh pemegang hak pakai. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fakfak, Zat Sapitondok, mengatakan pemerintah berharap para pedagang mematuhi surat edaran yang telah disampaikan sehingga seluruh ruang dagang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyampaian himbauan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas pasar, tenaga keamanan, personil Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, hingga petugas kebersihan.
3: Kaitan dengan ruang-ruang dagang ini masih ada sekitar mungkin 30% yang belum difungsikan. Nah, oleh sebab itu nantinya kita berharap benar dengan surat edaran yang kita sudah sampaikan. Kami kemarin sudah ditemani oleh semua teman-teman yang bertugas di pasar, baik dari teman-teman security, kemudian Satpol, bahkan teman-teman kami dari petugas kebersihan juga ikut bersama-sama kami untuk menyampaikan atau menempel himbauan tersebut. Ini kan kita sudah sampaikan, bahkan sudah diikat dalam sebuah perjanjian ya. Perjanjian yang kita buat ini adalah perikatan antara pedagang dan pemerintah supaya para pedagang itu atau penjual itu tahu hak dia. Saya sekali lagi saya ingatkan bahwa tempat yang digunakan itu adalah bukan hak milik. Yang ditempati itu adalah hak pakai. Jadi pemerintah memberikan hak untuk menggunakan tempat itu. Oleh sebab itu diikat dalam sebuah perjanjian supaya dia tahu saya berhak untuk menggunakan sesuai dengan nomor yang sudah didapatkan.
2: Ia juga menegaskan bahwa setiap pedagang dilarang mengalihkan hak pengguna kios atau lapak kepada pihak lain tanpa persetujuan pemerintah. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai isi perjanjian, termasuk pencabutan hak pakai atau ruang dagang yang bersangkutan. Januardi melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mulai memfokuskan pemberlakuan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau sampah di 3 distrik dalam wilayah perkotaan. Kebijakan ini disesuaikan dengan jangkauan operasional armada pengangkut sampah yang saat ini dimiliki pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak Dikson Iha mengatakan, untuk tahap awal pelaksanaan retribusi masih difokuskan pada wilayah yang telah terlayani secara optimal oleh kendaraan pengangkut sampah. Selain penerapan retribusi, Dinas PUPR 2KP juga akan memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berlokasi di Jalan Kadamber. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendata kembali masyarakat maupun pelaku usaha yang selama ini membuang sampah secara mandiri ke lokasi TPA.
1: Bahwa untuk sementara kita masih fokus pada tiga wilayah distrik ya, dalam konteks sesuai dengan operasional kendaraan sampah, pengangkut sampah. Jadi misalnya di distrik Fak-Fak Tengah, distrik Fak-Fak Kota, dan Pariwari. Tentunya juga kami akan meningkatkan pengawasan pada TPA kami yang berada di Kadamber untuk mendata lagi para pihak-pihak yang sementara ini membuang mandiri, gitu, yang buang sampah secara mandiri sana. Karena mengingat bahwa TPA itu bagian dari aset kami, karena di situ juga ada karyawan yang kami tugaskan di sana, maupun ada peralatan seperti ekskavator, eksa, doser. Nah, butuhkan ini sangat membutuhkan biaya yang besar, sehingga bagi pihak-pihak yang membuang mandiri di sana juga, kami tetap berlakukan perda ini sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
0: Dikson menambahkan, pihak-pihak yang melakukan pembuangan sampah secara mandiri ke TPA tetap akan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fak-Fak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penerapan tarif tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi kebersihan. Berikut laporannya.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fak-Fak tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fak-Fak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dikson Iha mengatakan pihaknya bertugas melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati tersebut. Menurutnya, implementasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi kebersihan.
1: Terkait dengan pemberitahuan tersebut, tentunya kita melalui Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fak-Fak dalam melaksanakan perintah peraturan daerah Kabupaten Fak-Fak atau Perda Fak-Fak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fak-Fak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah itu merupakan salah satu yang atau upaya yang kami jalankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi distribusi kebersihan. Tentunya di dalam ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 8 8 dan peraturan kota nomor 9 itu, di situ ditentukan kepada wajib retribusi sampah. Jadi wajib retribusi sampah ini ada diperuntukkan untuk rumah tangga, ada pada pelaku usaha juga ada terdiri dari pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar, dan juga kepada perkantoran.
2: Ia menambahkan pelaksanaan sosialisasi akan melibatkan bagian hukum sekretariat daerah serta badan pendapatan daerah Bapenda. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembayaran retribusi pelayanan kebersihan. Sementara itu, tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib retribusi sampah, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan mengoptimalkan sekaligus meningkatkan pelayanan kebersihan di Kabupaten Fakfak. Januar di melaporkan.
0: Panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua menggelar 7 cabang perlombaan sebagai rangkaian kegiatan yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak. Beragam perlombaan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus upaya melestarikan seni dan budaya Islam di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi dari panitia, 7 mata lomba Kami ulangi berdasarkan informasi dari panitia, 7 mata lomba yang dipertandingkan meliputi solawat, samrah, pembacaan surah Yasin, penabuhan tifa hadrat, pidato, pembacaan barzanji, serta penabuhan tifa sawat. Ketua Panitia 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada mengatakan, seluruh rangkaian perlombaan akan berlangsung hingga 4 Agustus 2026. Sementara itu, pengumuman para juara akan disampaikan pada malam puncak peringatan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026. Menurutnya, pelaksanaan perlombaan tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi media mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Panitia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap cabang lomba dengan menjunjung tinggi sportivitas dan semangat persaudaraan. Antusias masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan lomba dengan tingginya jumlah peserta maupun pengunjung yang memadati tempat kegiatan. Melalui penyelenggaraan 7 cabang perlombaan ini, panitia berharap semangat syiar Islam, pelestarian budaya, dan kebersamaan masyarakat terus terjaga. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua diharapkan menjadi agenda yang semakin memperkokoh persatuan serta nilai-nilai toleransi di Kabupaten Fakfak. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dan keruan dengar Anda, kami pilihkan beberapa pilihan lagu-lagu religi islami ya, mengajak Anda hingga nanti di pukul 19.45. Kembali saya temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saya cukupkan dulu pilihan lagu religi untuk Anda. Selanjutnya, pilihan hiburan saya hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Mendengar pukul 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Pendengar, kita ada di Fak Fak malam ini masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Selanjutnya kami ajak Anda, sebelum nantinya informasi kami bagikan untuk Anda, keruan dengar Anda kami hadirkan drama radio dengan judul Ini Hidup Pertama Aku. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti drama radio.
1: Ya Allah, Rana!
2: Beberapa jam sebelum perjalanan paling penting dan genting bagi hidup keduanya dimulai.
3: Nak, ini lo beneran gak dimarahin mama lo karena nginep dan gak angkat teleponnya tuh dari tadi?
4: Enggak, Sya, enggak. Tenang ya. Kan semalam lo tahu sendiri gue udah chat mama. Lagian gue baru tahu kalau hari ini harus ke Bandung ya semalam. Serba dadakan dan serba heboh emang mama gue tuh.
3: Lo mah tenang-tenang aja. Gue yang gak enak, takut gue sama mama lo. Tapi beneran kan aman?
4: Udah, lo tenang ya. Mama gue mah luarnya aja galak.
1: Rana, ayo, udah siang banget ini.
3: Sasha, makasih ya, gue pamit. Salam buat mama lo.
5: Kamu semalam beneran di kantor sampai jam 1 pagi? Sama siapa lagi selain sama Sasha di kantor? Beneran langsung ke rumah Sasha kan? Gak mampir-mampir yang gak jelas?
4: Iya, Ma. Rana lo udah jelasin di chat semalam. Kerjanya banyak banget. Lagian Rana udah
5: gede. Seharusnya lebih bijak, lebih tertib lagi sama waktu. Makanya jangan dibiasain nunda-nunda kerjaan. Kamu mah gak di rumah, gak di kantor, kerjaannya lambat. Pokoknya awas kalau sampai kamu bohongin mama.
4: Iya mah, iya. Rana emang lambat, gak kayak mama yang geruduk-geruduk. Udah yuk cari minum dulu, panas banget.
5: Tuh kan, kayak gitu mau dianggap dewasa. Kasih tahu mah ngeledek. Rana.
4: Itu mah di depan mah, di kanan jalan tuh ada yang jual es teh.
5: Makasih ya Bu.
3: Ayo mah, kosong tuh jalannya.
5: Rana, kamu itu belum minta maaf loh sama mama karena gak angkat telepon mama dari
4: pagi. Siap bos, maaf ya Rana gak angkat telepon karena dari pagi ngobrol sama Sasha, maaf ya.
5: Mama gak suka deh kalau kamu mulai ngolok mama kayak gini.
4: Ya Allah, Ma, Rana gak ngolok itu.
5: Kamu juga tahu kan kalau mama gak suka kamu motong omongan mama. Kayak barusan, berkali-kali mama ingetin padamu.
4: Iya, Ma. Maafin Rana ya. Sudah ya, Ma. Damai. Oke.
5: Kamu mah selalu gitu. Maaf terus. Diulang lagi.
4: Peluk dulu, Ma.
5: Rana bahaya. Mending kamu kencangin ya tuh volume radio.
4: Siap, Kapten.
5: Tuh kan, motong lagi. Rana, bangun. Kamu tidur jam berapa sih semalam? Ayo ngaku.
4: Astagfirullahaladzim, mama. Kaget. Sangain kenapa-kenapa. Bisa gak sih mama itu kalau ngomong gak perlu ngebentak gitu?
5: Loh kok malah kamu yang balik marah? Mama dari tadi juga ngomongnya biasa aja. Kenapa sih yang ngebentak? Mama capek tahu. Ini nyetir.
4: Mama tuh bisa tahu ngomongnya gak kayak gitu. Lagian tadi aku tawarin gantian nyetir, mama bilang gak usah. Ini aku ketiduran malah dibentak-bentak.
5: Udah, kita makan dulu aja. Sekalian isi bensin. Terus gantian deh kamu yang bawa mobilnya. Mama juga mau tidur. Biar kamu tahu rasanya ditinggal tidur lagi nyetir.

0: Kayaknya aku gak makan deh, masih kenyang. Kalau aku tunggu di mobil aja gimana?
1: Kamu beneran marah cuma gara-gara gitu doang, sampai gak mau makan? Lupa itu lambung kamu ringkinya kayak apa, hah? Gak ada, ayo.
0: Apaan sih mas segala narik-narik? Malu tahu kayak anak kecil aku diginiin.
1: Rana, kamu ini kenapa sih hari ini? Nyebelin banget, lebay deh. Udah, kamu pesenin mama nasi ayam sama mineral aja. Kamu jangan banyak makan, habis ini nyetir. Dan ingat juga itu, berat badan kamu. Mama mau ke toilet.
0: Gak tahu ah, pesen aja sendiri. Aku mau makan apa yang mau aku makan. Biarin aja, berat badanku, urusanku.
2: Kak, pesanannya sudah lengkap ya?
0: Oh iya, maaf pak, saya gak dengar. Iya pak, sudah lengkap, makasih ya.
2: Kak, maaf ya, bukannya mau ikut campur, tapi saran saya, kakak yang sabar ya. Orang tua itu memang kayak gitu. Jadi mending diem, gak usah ditanggepin. Kakak masih mending.
0: Apaan
2: orang
0: sih
2: tua...
0: pak, kepo banget.
1: Loh, kenapa pak? Maafin ya anak saya. Sekali lagi maaf. Dan makasih loh udah anterin makanannya.
2: Iya bu. Kak, saya permisi ya.
0: Mama.
1: Udah, dimakan dulu. Nanti perutmu sakit. Marah-marahnya nanti lagi aja. Mama lapar nih.

0: Nana, dibuka itu tangki bensinnya. Kamu marahnya sama mama aja. Jangan sama semua orang. Kasihan itu operator bensinnya.
1: Sore, Bu. Isi berapa?
0: Maaf ya, Mas. Sebentar. Isi full aja. Rana! Kamu tinggal bilang padahal. Nggak mau nyetir. Nggak usah pakai ngambek nggak jelas seperti di SPBU tadi. Maluin. Rana Aluna Sahira. Jawab, Mama. Mama nggak ngajarin kamu lari pas ada masalah. Mau sampai kapan kamu diam gini? Hah? Nunggu sampai Bandung?
2: Mama mau aku ngomong? Oke, aku ngomong. Tapi tolong, tolong banget jangan dipotong dulu.
0: Kenapa? Sejak kapan kamu berani ngatur-ngatur orang tua gini? Jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa hamba diberikan cobaan melalui anak hamba, ya Allah?
2: Mama tuh maunya apa sih? Minta aku ngomong. Tapi giliran aku ngomong, belum juga selesai udah dipotong lagi. Sedangkan mama selalu marah kalau lagi ngomong dipotong. Udah, itu ngobrol aja sama radio. Sama-sama mesin, sama-sama keras.
0: Kecilin dulu enggak radionya?
2: Tuh, udah. Sekarang mama mau marah dan nyalain apa lagi? Atau mau ngatain berat badan aku kayak tadi di rest area? Silakan, Ma. Silakan.
0: Nauzubillah min dzalik. Kamu marah cuman gara-gara itu? Kamu gak bisa giniin mama, Rana.
2: Cuma bilang, mama ada minta maaf gak tadi? Atau pas karyawan resto tadi so ikut nasehatin aku, padahal gak tahu masalahnya sama sekali, dan mama malah minta maaf ke dia? Yang anak mama itu aku atau dia, Ma? Minta maaf ke anaknya sendiri tuh gak pernah.
0: Ya Allah, ya Allah.
2: Potong aja terus, potong semua omongan aku. Biar aku tebak, Ma. Abis ini mama pasti bilang aku anak durhaka. Gak kayak mama ke nenek yang gak pernah bla bla bla bla bla. Ma, apa susahnya tinggal minta maaf? Dosa kah minta maaf ke anak? Pantang kah dengerin penjelasan anak sampai selesai? Gatel tenggorokannya, iya. Kalau enggak bentak-bentak anaknya. Jangan,
0: siapa,
2: Ma,
0: yang bentak-bentak sih? Dibilangin, mama itu emang begini orangnya. Ngomong biasa, tapi tegas. Bukan bentak-bentak.
2: Oh iya, aku ingat. Alasan andalan mama itu. Mama emang begini orangnya. Enggak bisa inilah, enggak bisa itulah. Mama ingat gak? Pas SMA dulu nuduh aku ngambil uang sekolah. Padahal itu kesalahan sistem TU sekolah. Ada kah mama minta maaf sampai hari ini? Atau pas aku berapa bulan gitu belum dapat panggilan kerja? Mama ingat gak? Bilang nyesel sekolahin aku yang cuma bisa jadi pengangguran. Itu aku nangis depan mama loh, Ma. Mama minta maaf? Oh enggak, tentu tidak. Gengsi atau emang bukan manusia?
0: Rana, kurang ajar ya kamu. Diam.
2: Ma, mama bilang aku tuh sayang banget sama mama. Tapi di saat yang bersamaan mama itu jadi manusia paling aku takuti dan aku benci. Aku emang selalu salah di mata mama. Tapi Ma, ini tuh hidup aku yang pertama. Aku belajar terus dari tiap kesalahan aku yang mama ingetin. Tapi mama kayak gak pernah lihat aku yang belajar dan dengerin semua omongan mama itu.
0: Mama bilang diam ya, diam. Kamu itu kayaknya kesambet. Biar nanti sama uak di Bandung didoain.
2: Ya Allah, Rana! Rana tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang ibu selalu melihatnya penuh celah. Begitu pula dengan Ara yang tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang anak selalu melihatnya dengan perasaan takut, bahkan benci. Yang Rana tahu, ini adalah kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia dan seorang anak. Jadi, Rana butuh bimbingan, kepercayaan, dan rasa tenang untuk tidak takut melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi, yang luput dari Rana adalah ini juga kehidupan pertama Ara sebagai manusia, sebagai seorang ibu. Ara butuh pengertian, kepercayaan, dan rasa tenang pula untuk belajar menjadi orang tua yang bukan hanya diinginkan Rana, tapi juga dibutuhkannya. Rasa sakit paling sakit memang selalu datang dari mereka yang paling kita cintai, kita kasihi.

0: kawan, ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terang naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.
3: Pendengar, sudah pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya pastinya banyak hal yang sudah kita lakukan di sepanjang hari yang sudah kita lewati ya, yang ada banyak hal yang mungkin ya bisa menjadi tugas dan kerja yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Namun percayalah bahwa setiap usaha dan kerja yang kita lakukan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari dunia olahraga. Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026. Laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 2-0 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga final perunggu pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950, namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas Golden Boot. Jacques Fontaine memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. Dan 4 gol itu mengantarkan Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor tersebut hingga kini belum mampu dipecahkan pemain manapun. Pada turnamen kali ini, peluang merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe kini mengoleksi 8 gol, menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 asis, sedangkan Mbappe mengoleksi 3 asis. Nah, dan Ken dan Bellingham menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan kembar 6 gol dan 1 asis. Dan pendengar, Prancis versus Inggris adu gengsi kejar posisi ketiga dan sepatu emas. Informasi untuk Anda kami kutip dari RRI.co.id.

0: Oke, coba kulihat harga kebutuhan makin naik terus kah? Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
1: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depo cara.
0: Iyo kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
1: Itu sudah macet.
0: Tapi katanya investasi itu susah dan berisiko.
1: Ada juga, Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, pukul 20:40 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kembali informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada hari Kamis kemarin. Dan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga pasar dunia. Dan harga TPS sawit menguat, pelaku permainan harga akan ditindak. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

0: Ini yang berikutnya.
1: Baru berapa lagi?
2: Kopi lah, kopi. Menang dong, jangan ribut.
3: Play.

0: kira mungkin kalau orang baru, kalau aku baru, pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pasti anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

Mendengar pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk Anda. Berikut kita beranjak ke pukul 21, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Baik pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
1: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
4: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
4: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
3: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi, efisien, dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tencolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croa, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22, saya temani Anda, kita ada di pilihan lagu-lagu tradisional.

0: esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya ku cintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil ibu hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat sapu perjuangan selama ini itu. Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh. Jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa? Kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu. Lagian kau bicara cinta itu. Beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jangan malas sekolah. Rajin belajar. Jangan kalah juga, eh. Kau ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah putangan. Generasi penerus bangsa.

Baik pendengar, pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur. Pasti banyak di antara kita juga yang sudah menikmati waktu istirahat ya di malam hari ini. Ya, dan semoga saja semua yang Anda lakukan ataupun kerjakan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dan baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman

ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

Baik pendengar, satu lagu Rio Rienore, lagu berasal dari daerah NTT Bajawa, mengantar kita ke pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 22 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan baik pendengar, lagu-lagu yang bisa kita request di malam ini, lagu-lagu dari mancanegara. Ya, dan sebelum bergabung ya, ada baiknya teman-teman bisa simak ya lagu-lagu apa saja yang kami siapkan di malam ini. Ada Maroon 5 dengan One More Night, ada Bon Jovi dengan Signs, juga ada Avril Lavigne dengan Wish You Were Here, juga ada Labyrinth with Emily dengan Bennett You're Beautiful, ada Maroon 5 featuring Wiz Khalifa dengan Pipon, juga ada Kelly Clarkson dengan My Life Would Suck Without You, Ariana Grande dengan Seven Rings, ada Trakos dengan Trakos, juga ada Justin dengan Tell Me What We Are Gone, juga ada The Weeknd Blinding Like, ada Track 2, juga ada Anne Marie dengan featuring Doja Cat dengan To Be Young, dan Lady Antebellum dengan Antebellum dengan Wanted Your You More. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, jalurnya saya buka di 0811495. Mohon kiranya supaya bisa di dengar ya list lagu-lagunya, biar saya tidak mengulang-mengulang lagi. Ada sekali lagi ya list lagu-lagu yang bisa di request ada Maroon 5 dengan One More Night, Bon Jovi Signs, juga ada Avril Lavigne dengan Wish You Were Here, Pink dengan Funkin' Perfect, juga Labyrinth featuring Emily Sen dengan Bennett for Beautiful, ada Maroon 5 featuring Wiz Khalifa dengan Pipon, Kelly Clarkson My Life Would Suck Without You, Ariana Grande The Seven Rings, ada Trakos juga Justin dengan Tell Me What We're Gonna Do Now, juga The Weeknd dengan Blinding Like, dan Anne Marie ya dengan To Be Young, Lady Antel dengan Wanted You More. Dan itu dia ya beberapa pilihan lagu yang bisa di request. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Christine, apa kabar? Halo?
1: Puji Tuhan, sehat, baik. Kayaknya delay lagi ya, Mbak Yul.
0: Benar sekali, kita delay.
1: Saya pilih lagunya Maroon 5 aja, Mbak Yul.
0: Oke, baik, saya siapkan. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam ya. Ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nurjal Burosna ya. Ada Ayu Masohi, Ayu Jendana, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersutur, Pak Rahman, Pak Ustad, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Andi Cakrawinata, Dipa Dika Liabu, Bunda Ima, ada Bunda Darwin, dan sama-sama sudah Mbak Yulnya lagi monitor. Mbak Yuli sukses selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih kembali. Baik, di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam Bang Hadi. Kita delay.
2: Enggak ada.
0: Iya, kita lagi delay. Jadi Bang Hadi mau request lagu apa? Lalu salam-salamnya.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, halo Bang Hadi.
2: Saya request lagu ini aja lah ya, April Lovesick-nya ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, kembali. Ya. Oke, salamnya ini karena delay buat semuanya aja salamnya ya.
0: Yes.
2: Ucapannya salam saya selalu dan salam kompak di udara untuk saya ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu dan hati-hati pulang nanti Kak Yuli ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Rumur bagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Terima kasih kembali Bang Hadi ya. Dan ya malam ini kita sedikit apa namanya delay ya. Mohon dimaklumi ya buat pendengar yang mau bergabung. Jadi kalau delay ya berarti begitu saya terima langsung ya request lagu apa dan juga langsung salam-salamnya. Oke, okay, dan baik pendengar, kita bersama hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur masih dengan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya sapa-sapa dulu, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Bung Darwin juga, ada Bang Widi di Tokyo, tak lupa juga ada Nona Vika di Manado, ada Bunda El di Manado ya. Tak lupa juga ada Pak Nasrun ya, ada Bang Luhut ya di Tapanuli Utara. Tak lupa juga iya Pak Freddy di Merauke ya. Oke, okay. Sebelumnya saya sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Asik. Putra Tengah, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah puji Tuhan, kabarnya baik. Baik selalu, sehat selalu Mbak Yuli.
0: Oke, okay, baik. Silakan mau request lagu apa?
3: Bon Jovi ya.
0: Emang tadi ada Bon Jovi? Oke, okay, halo. Ada. Tidak ada dong. Bon Jovi ada. Saya ada yang salah lihat. Iya, benar sekali. Baik, silakan salam-salamnya.
3: Oke, Mbak Yuli, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kuasa bersama keluarga semuanya. Oke, lanjut ada Bunda Natalia. Ada Bang Marcel di Ende, ada Hadi berturut. Ada juga Bang Irman, Bintang Pertama, Panasun, Bang Junaidi, Pak Fedi Putri, Ibu Ali, juga Ahmad Irwan, juga ada Bang Widi, Tokyo. Ada semua-semua yang di Manado sana. Juga Pak Saban, Bang Yoga, Mbak Lili, Rosna, Bang Darwin, dan juga Bang Wendy. Dan Bang Ucan, sudah semua-semua sampai terkecuali.
0: Oke.
3: Semoga terhibur selalu, salam kompak. Oke, Mbak Yuli, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berdiri Memori lewat lagi.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Baik, saya coba lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Saya coba lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Mbak Yuli.
0: Iya, malam Bu Ali. Bu Ali minta maaf,
4: selamat
0: kita delay.
4: Malam, Mbak Yuli.
0: Kita delay. Jadi Bu Alinya mau request lagu apa?
4: Halo.
0: Terus mau salam-salam silakan.
4: Nge, lagunya apa aja lagunya Mbak Yuli?
0: Iya, lagunya dari mancanegara. Yang tersisa ada Pink dengan Funkin' Perfect.
4: Lagunya juga, tolong pilihin yang bagus Mbak Yuli.
0: Siap, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Lagunya tolong pilihin yang bagus Mbak Yuli. Nyalamnya barusan ada Bang Putra Tengah, terus Bapak Freddy di Merauke berserta Ibu, Belima Dewi di Tokyo, Ibu Christine di Toli-Toli, Bang Bintang Pratama, sama yang semua-semuanya yang di Aceh, Mbak Yuli. Mbak Yuli mah tugas, Mbak Yuli. Sehat dan bahagia selalu pastinya. Doa terbaik, Mbak Yuli. Nggih, malam.
0: Malam, terima kasih. Oke, Bu Ali jauh-jauh ya sudah bergabung. Dan mohon maaf, kita mungkin karena jaringan kali ya, kita sedikit delay. Tapi tidak mengurangi niat kita semua ya yang mau bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Dan baik, pendengar di mana saja berada, langsung saja kita dengarkan 4 lagu yang sudah di request. Ada Maroon 5, ada Avril Lavigne, dengan ada juga Bon Jovi dan juga Justin. Spesial untuk Anda pendengar di mana saja berada, lebih khusus buat yang sudah pada request, ada Bunda Christine, ada Bang Hadi, ada juga Putra Tengah dan juga Ibu Ali.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

0: Aku siap. Halo teman Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital,
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.
2: Masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jarum jam di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 22.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, beberapa pilihan lagu yang sudah di request ya, sudah diputarkan ke ruang dengar Anda. Berharap sangat kita semua bisa terhibur ya di malam hari ini lewat pilihan lagu-lagu yang sudah di request dan sudah diputarkan ke ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya masih menunggu yang mau bergabung di 0811 495 9490. Dan belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan yang berikut ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Satu stadion, tiga abad sepak bola. Keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose di Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol.

0: kekalahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
1: Pendengar, kita sudah ada di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, Anda yang belum sempat bergabung bersama kami, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda.

pendengar di mana saja berada, 2 menit kita berlalu dari jam 11 malam. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat, yang masih terus melakukan aktivitas pekerjaan. Semoga saja Anda dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab Anda ya di sepanjang hari ini, dan bisa menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga. Pendengar, hingga nanti di jelang pukul 24 kami temani Anda di ruang hiburan dan juga informasi, yang mana kali ini ada informasi nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar AS di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin di ke posisi 17.921 per dolar AS. Tekanan dolar AS pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Namun harga minyak mentah kembali melambung, menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Para pembuat kebijakan telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Sementara itu, harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Dan pendengar, harga minyak mentah Brent hari ini bergerak di kisaran 84,95 US dollar hingga 85,28 per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran 79,55 hingga 79,98 US dollar per barel. Dan baik pendengar, tekanan dolar AS sedang menurun, penguatan rupiah berlanjut di akhir pekan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.

0: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.
1: Biarkan aku.

0: bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedhu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.
1: ...20 menit kita berlalu dari jam 11 malam... dan pendengar, serangkaian pilihan hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah. Dan yang masih terus beraktivitas hingga larut malam ini, semoga semua yang ingin dicapai dapat terwujud berkat usaha dan juga kerja keras yang Anda lakukan.

Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Parquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Via Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruy. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar JYP Entertainment melalui anak perusahaannya Init Entertainment bersiap mendebutkan girl group baru bernama Our Birthday. Birthday grup beranggotakan 7 orang ini mulai memperkenalkan identitas para anggota kepada publik melalui teaser resmi pada Kamis kemarin, dan pengumuman perdana dilakukan dengan merilis teaser bertajuk Error Bad Gateway yang menampilkan 3 anggota pertama. Teaser tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka kepada para penggemar. Dan pendengar, JYP ungkap 3 anggota perdana girl group terbarunya. Dan informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Yuli Romana menemani ruang dengar Anda di sepanjang malam hari ini. Dan kita bisa jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu, 18 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Wasatura di Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Senang sekali saya Jelaika Waulat kembali bertemani Anda kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik, pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an surah An-Nur dan beberapa pilihan lagu-lagu hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Mimbar Agama Hindu, pembawa renungan Nilu Putume Astuti SPD dengan judul Harmoni dengan Alam sebagai Wujud Pengamalan Dharma.

awi genamas tu nama sidam. Angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Harmoni dengan Alam sebagai Wujud Pengamalan Dharma. Umat Sedharma, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti Puja Trisandya terlebih

Umat Sedarman, alam merupakan anugerah suci yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, kepada seluruh makhluk hidup. Gunung, sungai, hutan, laut, udara, tumbuhan, dan seluruh isi alam semesta bukanlah sekedar benda mati yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Dalam pandangan agama Hindu, seluruh alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai kesucian dan harus dihormati. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dengan alam bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Kata Dharma memiliki makna yang sangat luas. Dharma adalah kebenaran, kewajiban, kebajikan, serta jalan hidup yang sesuai dengan ajaran suci. Melaksanakan Dharma berarti menjalankan kehidupan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, seluruh makhluk hidup, dan alam semesta. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia seringkali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan. Penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, penumpukan sampah plastik, pembakaran lahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta penggunaan energi yang tidak bijaksana menjadi penyebab rusaknya keseimbangan alam. Akibatnya, kita menyaksikan semakin sering terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara, bahkan perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia. Umat Sedarman, semua itu menjadi pengingat bahwa apabila manusia melakukan dharma terhadap alam, maka keseimbangan kehidupan pun akan terganggu. Umat Sedarman, dalam ajaran Hindu terdapat konsep luhur trihita karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ketiga unsur tersebut, yang pertama parhyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwase. Yang kedua pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Yang ketiga palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Ketiga hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat dikatakan telah menjalankan kehidupan yang seimbang apabila hanya rajin bersembahyang tetapi mengabaikan lingkungan. Begitu pula, seseorang tidak cukup hanya peduli terhadap alam, namun melupakan hubungan spiritual dengan Tuhan dan hubungan sosial dengan sesama. Palemahan mengajarkan bahwa bumi adalah rumah bersama. Setiap tindakan manusia terhadap alam akan memberikan dampak bagi kehidupan seluruh makhluk. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan adalah bentuk nyata rasa syukur kepada Tuhan. Dalam kitab suci Hindu dijelaskan bahwa seluruh alam merupakan manifestasi kebesaran Ide Sang Hyang Widiwase. Oleh karena itu, memperlakukan alam dengan penuh kasih sama seperti artinya dengan menghormati ciptaan Tuhan. Umat Sedarman, selain Trihita Karana, agama Hindu juga mengenal konsep Tatwam Asi yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ajaran ini mengandung makna bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dan patut dihormati. Tatwam Asi tidak hanya diterapkan kepada sesama manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Ketika kita melihat seekor burung,
pohon yang tumbuh, atau sungai yang mengalir, kita diajarkan untuk menyadari bahwa semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika kita menebang pohon secara sembarangan, maka kita sedang merusak tempat hidup berbagai makhluk. Jika kita mencemari sungai, maka kita tidak hanya merugikan ikan atau tumbuhan air, tetapi juga manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Dengan memahami tatwam asi, kita belajar bahwa menyakiti alam sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Umat Sadharman dalam ajaran Hindu juga dikenal konsep yatnya, yaitu persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Yatnya tidak selalu berbentuk upacara besar atau persembahan berupa sarana ritual. Menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, serta merawat sumber daya alam juga merupakan bentuk yatnya kepada alam semesta. Kita seringkali berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas pemerintah atau organisasi tertentu. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai kemampuannya. Misalnya, membuang sampah sembarangan, membiasakan memilah sampah organik dan anorganik, menanam pohon di sekitar rumah, menghemat penggunaan listrik dan air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ikut dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan pura dan tempat suci, tidak merusak hutan maupun habitat satwa. Tindakan-tindakan sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi apabila dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian bumi. Umat Sadharman, dalam kehidupan masyarakat Hindu di berbagai daerah, kita dapat melihat banyak tradisi yang menunjukkan penghormatan terhadap alam. Berbagai upacara yang berkaitan dengan gunung, laut, danau, hutan, serta sumber mata air mengajarkan bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Makna utama dari berbagai tradisi tersebut bukanlah sekedar pelaksanaan ritual, tetapi membangun kesadaran bahwa alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sayangnya di era modern, sebagian masyarakat hanya menjalankan ritual tanpa memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah selesai melaksanakan persembahyangan, masih ada yang membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan, bahkan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Dharma yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Umat Sadharman, generasi muda Hindu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak muda dapat menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam. Kegiatan penanaman pohon, aksi bersih pantai, membersihkan sungai, pengurangan sampah plastik, dan konservasi lingkungan dapat menjadi bentuk nyata pengamalan ajaran Hindu di masa kini. Menjadi umat Hindu yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui pengetahuan kitab suci, tetapi juga
melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dharma juga harus diwujudkan dalam perilaku. Umat sedharman, sesungguhnya manusia bukanlah penguasa mutlak atas bumi ini. Kita hanyalah bagian kecil dari ciptaan Tuhan yang diberi amanah untuk menjaga alam agar tetap lestari bagi generasi berikutnya. Bayangkan apabila setiap orang menanam satu pohon setiap tahun, mengurangi satu kantong plastik setiap hari, menghemat satu liter air setiap kali digunakan, serta tidak membuang sampah sembarangan, dalam beberapa tahun ke depan, bumi akan menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk dihuni. Sebaliknya, apabila setiap orang berpikir bahwa kerusakan alam bukan tanggung jawabnya, maka perlahan-lahan bumi akan kehilangan keseimbangan, akan kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Umat sedharman, tema harmoni dengan alam sebagai wujud pengamalan dharma meningkatkan kita, mengingatkan kita bahwa keberagaman kehidupan di alam semesta adalah bagian dari kehendak ide Sang Hyang Widiwasa. Manusia diberi akal dan budi bukan untuk merusak, melainkan untuk memelihara. Marilah kita menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pedoman hidup, menghayati Tatwam Asi dalam setiap tindakan, serta melaksanakan yatnya melalui kepedulian terhadap lingkungan. Umat sedharman, jangan sampai cucu kita hanya mengenal hutan dari gambar, sungai yang bersih dari cerita, atau udara segar hanya dari kenangan. Mulailah menjaga alam dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dan dari sekarang. Dengan menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Dengan menjaga kehidupan, kita sedang melaksanakan dharma. Dan dengan melaksanakan dharma, semoga kita memperoleh kerahayuan, kebahagiaan, serta tuntunan ide Sang Hyang Widiwasa menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Umat sedharman, marilah kita bersama-sama menjadi umat Hindu yang tidak hanya taat dalam sembahyang, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Semoga keharmonisan antara manusia, Tuhan dan alam semesta senantiasa terpelihara sehingga tercipta kehidupan yang penuh kedamaian, keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Umat sedharman, demikian ulasan terkait harmoni dengan alam sebagai wujud pengamalan dharma.

demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om.

0: Penyelenggaraan Perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. AKBP Hendriana resmi mengakhiri tugas sebagai Kapolres Fakfak ditandai dengan acara lepas sambut yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya. Penyelenggaraan Perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fakfak Sabon Dahlan mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangkaian Perlombaan Islami menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, kehadiran para pelaku UMKM memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Selain memeriahkan suasana, keterlibatan mereka juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pembinaan spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keberkahan kegiatan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Keberkahan dapat menghadirkan para pelaku UMKM untuk menjual makanan kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sambil menikmati hiburan berbagai macam lomba.
1: Bupati berharap kegiatan UMKM terus dipertahankan pada berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat lainnya. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sinergi antara pelestarian nilai-nilai keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain menjadi ajang siar Islam, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Pengunjung tidak hanya menyaksikan berbagai perlombaan Islami, tetapi juga dapat menikmati beragam kuliner khas yang disediakan pelaku UMKM. Melalui kolaborasi antara pemerintah, panitia, dan pelaku usaha lokal, diharapkan setiap kegiatan berskala besar di Kabupaten Fakfak mampu memberikan dampak ekonomi yang positif. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan UMKM dalam berbagai agenda pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Saudara, suasana haru mewarnai acara pisa sambut Kapolres Fakfak yang berlangsung di Hotel Grand Papua, Kamis 16 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya masa tugas AKBP Dr. Andes Hendrianda, SEMH, sebagai Kapolres Fakfak setelah lebih dari 4 tahun, 4 bulan, 4 hari, mengemban amanah memimpin Polres Fakfak. Acara tersebut dihadiri Bupati Fakfak, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, para Raja Petuanan, Dewan Adat Mbahamata, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bayangkari, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, AKBP Hendriana menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Fakfak atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia menilai berbagai capaian Polres Fakfak tidak terlepas dari sinergi yang terjalin dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
3: Selama menjalankan amanah sebagai Kapolres Fakfak, tentunya saya menyadari masih terdapat kekurangan dan kehilapan baik dalam sikap, tutur kata, kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya bersama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak apabila selama ini berada di daerah ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Bagi saya dan keluarga, Fakfak bukan sekedar tempat penugasan. Fakfak adalah rumah kedua. Di sinilah kami belajar tentang arti persaudaraan, toleransi, ketulusan, dan kebersamaan. Kenangan selama 54 bulan akan selalu menjadi bagian yang terindah dalam perjalanan hidup kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak atas doa, dukungan, kebersamaan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga selama mengemban amanah sebagai Kapolres Fakfak.
0: Menurutnya, nilai-nilai persaudaraan yang tercermin dalam falsafah Satu Tungku Tiga Batu menjadi kekuatan utama masyarakat Fakfak dalam menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian AKBP Dr. Hendriana selama bertugas di Kabupaten Fakfak.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan penghargaan kepada KBP Hendriana atas dedikasi dan pengabdiannya selama lebih dari 4 tahun memimpin Polres Fakfak. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Pisah Sambut Kapolres Fakfak di Hotel Grand Papua pada Kamis 16 Juli 2026 malam. Menurut Bupati, stabilitas keamanan yang terjaga selama masa kepemimpinan AKBP Hendriana telah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan itu, Samaun Dahlan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan AKBP Hendriana kepada masyarakat Fakfak.
1: Bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada AKBP Dr. Hendriana SMH atas pengabdian, dedikasi, serta kerja keras selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Fakfak. Berbagai capaian yang telah diraih khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat sinergitas antar lembaga, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat merupakan kontribusi nyata yang sangat berarti bagi daerah ini. Kami mendoakan semoga sukses selalu menyertai Bapak dalam mengemban tugas di tempat yang baru, serta senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Hendriana.
0: Ia berharap pengalaman dan prestasi yang diraih selama bertugas menjadi bekal untuk melanjutkan pengabdian di tempat penugasan yang baru. Pada saat yang sama, Bupati juga menyambut kehadiran AKBP Naim Ishak sebagai Kapolres Fakfak yang baru, seraya menyatakan optimisme sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Bupati menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis akan menjadi modal utama untuk mewujudkan Kabupaten Fakfak yang aman, damai, dan semakin maju.

0: Saudara, pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 resmi dimulai melalui apel pembukaan di Stadion 16 November Fak-Fak Jumat 17 Juli 2026. Apel dipimpin Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan dan dihadiri Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Isak, PJ Sekda, jajaran pemerintah daerah, para pelatih, pembina, serta seluruh calon anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Bupati Fak-Fak menegaskan bahwa peserta yang terpilih merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melewati proses seleksi secara objektif dan kompetitif. Mereka diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan semangat tinggi. Menurutnya, pemusatan latihan bukan hanya mempersiapkan kemampuan teknis pengibaran bendera, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, serta jiwa nasionalisme sebagai bekal menghadapi masa depan. Kehadiran Kapolres Fak-Fak menjadi wujud dukungan Polri terhadap pembinaan generasi muda yang berintegritas, disiplin, dan cinta tanah air. Melalui kegiatan Paskibraka, para peserta diharapkan memiliki mental yang tangguh, semangat kebersamaan, dan jiwa pengabdian kepada bangsa. Apel pembukaan ditandai dengan penyematan jaket dan topi kepada perwakilan calon Paskibraka sebagai simbol dimulainya pemusatan pendidikan dan pelatihan. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Disperinda Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh pedagang pasar Tumburuni untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Tumburuni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperinda Kabupaten Fak-Fak, Z. Sapi Tondok, mengatakan surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
2: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni, ya, untuk diketahui oleh masyarakat, secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni, bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai, dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak. Kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan, ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani khusus untuk ruang-ruang dagang, ya. Nah, oleh sebab itu ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi, lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025, itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.
1: Z menegaskan apabila batas waktu yang telah ditentukan bukan terlampaui dan pedagang tetap tidak menggunakan tempat usahanya, maka Disperindak akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pedagang tidak memiliki alasan untuk mengajukan keberatan karena seluruh aturan telah disampaikan sejak awal.
2: Kaitan dengan limit waktu ya, sejak tanda tangannya surat perjanjian ini, kita sudah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026. Tentu surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh para pedagang atau penjual. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, tanggal 24 April berarti Mei, Juni, Juli. Tanggal 24 Juli nantinya bila sampai dengan waktu itu tidak juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
1: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 30% ruang dagang yang ada di Pasar Rakyat Tumuruni belum difungsikan oleh pedagang atau pemegang hak pakai. Kembali dilaporkan Januari.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan para pedagang di Pasar Tumuruni agar memanfaatkan ruang dagang sesuai ketentuan yang telah disepakati. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sekitar 30% ruang dagang yang belum difungsikan oleh pemegang hak pakai. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fakfak, Zed Sapi Tondok, mengatakan pemerintah berharap para pedagang mematuhi surat edaran yang telah disampaikan sehingga seluruh ruang dagang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyampaian himbauan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas pasar, tenaga keamanan, personil Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, hingga petugas kebersihan.
2: Kaitan dengan ruang-ruang dagang ini masih ada sekitar mungkin 30% yang belum difungsikan. Nah, oleh sebab itu nantinya kita berharap benar dengan surat edaran yang kita sudah sampaikan. Kami kemarin sudah ditemani oleh semua teman-teman yang bertugas di pasar, baik dari teman-teman security, kemudian Satpol, bahkan teman-teman kami dari petugas kebersihan juga ikut bersama-sama kami untuk menyampaikan atau menempel himbauan tersebut. Ini kan kita sudah sampaikan, bahkan sudah diikat dalam sebuah perjanjian ya. Perjanjian yang kita buat ini adalah perikatan antara pedagang dan pemerintah supaya para pedagang itu atau penjual itu tahu hak dia. Saya sekali lagi saya ingatkan bahwa tempat yang digunakan itu adalah bukan hak milik. Yang ditempati itu adalah hak pakai. Jadi pemerintah memberikan hak untuk menggunakan tempat itu. Oleh sebab itu diikat dalam sebuah perjanjian supaya dia tahu saya berhak untuk menggunakan sesuai dengan nomor yang sudah didapatkan.
1: Ia juga menegaskan bahwa setiap pedagang dilarang mengalihkan hak pengguna kios atau lapak kepada pihak lain tanpa persetujuan pemerintah. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai isi perjanjian termasuk pencabutan hak pakai atau ruang dagang yang bersangkutan. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mulai memfokuskan pemberlakuan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau sampah di 3 distrik dalam wilayah perkotaan. Kebijakan ini disesuaikan dengan jangkauan operasional armada pengangkut sampah yang saat ini dimiliki pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Ihya mengatakan, untuk tahap awal pelaksanaan retribusi masih difokuskan pada wilayah yang telah terlayani secara optimal oleh kendaraan pengangkut sampah. Selain penerapan retribusi, Dinas PUPR 2KP juga akan memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir TPA yang berlokasi di Jalan Kadamber. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendata kembali masyarakat maupun pelaku usaha yang selama ini membuang sampah secara mandiri ke lokasi TPA.
1: Untuk sementara kita masih fokus pada 3 wilayah, 3 wilayah distrik yang dalam kota sesuai dengan operasional kendaraan sampah, pengangkut sampah. Jadi misalnya di distrik Fakfak Tengah, distrik Fakfak Kota, dan Pariwari. Tentunya juga kami akan meningkatkan pengawasan pada TPA kami yang berada di Kadamber untuk mendata lagi para pihak-pihak yang sementara ini membuang mandiri, gitu, yang buang sampah secara mandiri sana. Karena mengingat bahwa TPA itu bagian dari aset kami, karena di situ juga ada karyawan yang kami tugaskan di sana maupun ada peralatan seperti eksavator, eksa, doser. Nah, butuhkan ini sangat membutuhkan biaya yang besar, sehingga bagi pihak-pihak yang membuang mandiri di sana juga kami tetap berlakukan perda ini sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
0: Dikson menambahkan pihak-pihak yang melakukan pembuangan sampah secara mandiri ke TPA tetap akan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fakfak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penerapan tarif tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi kebersihan. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fakfak tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Ihya mengatakan pihaknya bertugas melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati tersebut. Menurutnya, implementasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi kebersihan.
1: Terkait dengan pemberitahuan tersebut, tentunya kita melalui Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fakfak dalam melaksanakan perintah peraturan daerah Kabupaten Fakfak atau Perda Fakfak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah itu merupakan salah satu yang atau upaya yang kami jalankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi distribusi kebersihan. Tentunya di dalam ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 8 dan peraturan kuat nomor 9 itu, di situ ditentukan kepada wajib retribusi sampah. Jadi wajib retribusi sampah ini ada diperuntukkan untuk rumah tangga, ada pada pelaku usaha juga ada terdiri dari pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar, dan juga kepada perkantoran.
2: Ia menambahkan pelaksanaan sosialisasi akan melibatkan bagian hukum sekretariat daerah serta badan pendapatan daerah Bapenda. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman pengetahuan yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembayaran retribusi pelayanan kebersihan. Sementara itu, tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib retribusi sampah, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan mengoptimalkan sekaligus meningkatkan pelayanan kebersihan di Kabupaten Fakfak. Januar di melaporkan.
0: Saudara, panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua menggelar 7 cabang perlombaan sebagai rangkaian kegiatan yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak. Beragam perlombaan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus upaya melestarikan seni dan budaya Islami di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi dari panitia, 7 mata lomba yang dipertandingkan meliputi solawat, samra, pembacaan surah Yasin, penabuhan tifa hadrat, pidato, pembacaan berzanzi, serta penabuhan tifa sawat. Ketua Panitia 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada mengatakan, seluruh rangkaian perlombaan akan berlangsung hingga 4 Agustus 2026. Sementara itu, pengumuman para juara akan disampaikan pada malam puncak peringatan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026. Menurutnya, pelaksanaan perlombaan tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi media mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Panitia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap cabang lomba dengan menjunjung tinggi sportivitas dan semangat persaudaraan. Antusias masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan lomba dengan tingginya jumlah peserta maupun pengunjung yang memadati tempat kegiatan. Melalui penyelenggaraan 7 cabang perlombaan ini, panitia berharap semangat syiar Islam, pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat akan terus terjaga. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua diharapkan menjadi agenda yang semakin memperkokoh persatuan serta nilai-nilai toleransi di Kabupaten Fakfak. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda. Pagi hari ini ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fak-Fak tahun 2025 tahun 2026 ditujukan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur, Maluku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman 1. Telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KKSBT Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Ketiga KKSBT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 mulai tanggal 14 Juli 2026. 2. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda Ketiga KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak. 3. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua KKSBT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 melalui kontak person Bapak Muhammad Dani Rumalean, MPD, nomor HP 0852-4468-2075 dan Bapak Rajab Rumadaul, SPD, MPD, nomor HP 0821-4009-0091. 4. Pendaftaran dan pengembalian formulir ditutup tanggal 18 Juli 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Menyusul pengumuman berasal dari informasi PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fak-Fak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 23 Juli 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang tersedia, Diploma D3 sebanyak 5 prodi, dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 5 prodi, diantaranya Program Diploma 3 D3, 1 D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, 2 D3 Teknik Sipil, 3 D3 Manajemen Informatika, 4 D3 Agroindustri, 5 D3 Teknik Listrik. Program Sarjana Terapan D4, 1 D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, 2 D4 Akuntansi, 3 D4 Agribisnis Perkebunan, 4 D4 Agribisnis Perikanan, 5 D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak 0852-1325-5556 atas nama Zain. Demikian dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan dua buah pengumuman. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

Pendengar, selamat pagi. Kami sama ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak untuk Anda pagi hari ini yang sibuk, telah sibuk di pagi hari ini dengan segala kesibukan pastinya untuk menemani putra-putri Anda untuk menuju ke sekolah untuk memulai proses belajar di hari ini ya, Sabtu 18 Juli 2026 ditunjang dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak yang cukup cerah pagi hari ini. Semoga saja semuanya bisa berjalan lancar menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini, pendengar. Kami informasikan nanti di pukul 7 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang saat ini melintasi di ruas-ruas jalan Kota Pala Fak-Fak dengan laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, agar berhati-hati ya. Patuhilah setiap rambu-rambu lalu lintas dan juga jangan lupa untuk membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati ataupun dengan segala bentuk aktivitas Anda di akhir pekan hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan Kolesom Jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance Indep, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis. Di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
3: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
4: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
3: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
6: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
5: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
7: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua makhluk kepentingan.
5: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
9: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
10: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
8: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
11: Ya ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
12: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
11: Kalau saya siap.
13: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya. Cepat diganti lah.
11: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu loh. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
12: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
11: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
14: Enggak bisa Malioboro nanti.
11: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
12: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
11: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro kehabisan setrum, ngecasnya di mana, kan gitu.
13: Ya,
11: saya juga nanti minta kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
12: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
1: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Gampang banget sih dapetnya, banyak banget.
16: Dapet apa ini?
15: Dapet jambu, dapet terong, dapet oyong, dapet jagung. Ini dapet apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
17: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul, Widianto, kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
18: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
17: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Juli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
15: Gampang-gampang banget nih, dapatnya banyak banget.
16: Dapat apa ini?
15: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyang, dapat jagung. Nih, dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Mak.
16: Seneng gak?
15: Seneng-seneng. Baru pertama kali first time. Lumayan buat makan di posko.
17: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
19: Antusias sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
17: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
20: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
21: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal bener. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
20: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
22: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
20: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
23: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
24: Pesawat OMC sudah berada, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
23: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
0: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu lah, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu lah asapnya.
23: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur dan Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat gue di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi hadir menemani suasana akhir pekan Anda di hari ke-18 di bulan Juli 2026.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Hewa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia, serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.

Pendengar, menjaga anak agar terhindar dari penyakit infeksi menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Upaya tersebut perlu dilakukan sejak dini karena infeksi yang terjadi berulang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Hal itu disampaikan dokter spesialis anak RSUD Fakfak, Dr. Dia Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Fakfak. Menurut dokter Dia, anak yang sering mengalami infeksi membutuhkan energi lebih besar untuk melawan penyakit. Akibatnya, nafsu makan menurun, penyerapan zat gizi terganggu, dan proses pertumbuhan menjadi tidak optimal apabila kondisi tersebut berlangsung berulang. Ia menjelaskan sejumlah penyakit seperti diare berulang, pneumonia, tuberkulosis, infeksi cacing, campak, malaria di daerah endemis, hingga infeksi telinga kronis perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi status gizi dan pertumbuhan anak. Untuk itu, orang tua dihimbau melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi sehingga risiko gangguan pertumbuhan dapat ditekan. Selain imunisasi, ia mengingatkan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, menjaga sanitasi, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan saat sakit merupakan langkah sederhana yang berdampak besar bagi kesehatan anak. Dokter Dia juga mengajak para orang tua untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, melanjutkan dengan PASI bergizi seimbang, serta rutin memantau berat badan dan tinggi badan anak di posyandu maupun puskesmas agar gangguan pertumbuhan dapat dideteksi sejak dini. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pencegahan stunting tidak hanya dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dengan melindungi anak dari penyakit infeksi melalui imunisasi, pola hidup bersih dan sehat, serta pemantauan tumbuh kembang secara berkala.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Siap? 1, 2, 3,

Pendengar, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 4 Fak-Fak melaksanakan pemeriksaan bawah air terhadap kapal penumpang KM Labobar sebagai bagian dari upaya memastikan kelayakan lautan kapal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan penyelaman bawah air yang diajukan PT Pelni Cabang Fak-Fak. Pemeriksaan tersebut dipimpin oleh Kapten Ronald E. Bawole, SH/MR, dan Hengki L. Parinusa, SA, bersama tim KSOP kelas 4 Fak-Fak. Kegiatan dilakukan untuk memastikan kondisi bagian bawah kapal tetap memenuhi standar keselamatan sebelum melanjutkan pelayaran. Tim penyelam yang bertugas berasal dari kapal patroli KNP-347, yakni Esau Rayar dan Irawan WRVT. Keduanya melakukan pemeriksaan menyeluruh pada bagian bawah kapal dengan metode penyelaman langsung. Fokus pemeriksaan meliputi kondisi lambung kapal, sistem kemudi atau rudder, serta baling-baling propeller. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh komponen berada dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan, dan dapat berfungsi secara optimal selama kapal beroperasi. KSOP kelas 4 Fak-Fak menegaskan bahwa pemeriksaan bawah air merupakan bagian penting dalam mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional pelayaran. Langkah tersebut juga menjadi upaya menjaga kualitas pelayanan angkutan laut kepada masyarakat agar tetap berjalan optimal. Melalui kegiatan ini, KSOP kelas 4 Fak-Fak menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan pengawasan teknis kapal secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya transportasi laut yang aman, selamat, andal, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa pelayaran. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Proses itu menyenangkan. Buku karya David Andrian yang rilis di tahun 2024. Buku ini merupakan panduan penuh inspirasi dan motivasi untuk mereka yang tengah berproses meraih impian kesuksesan mereka. Dengan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat, buku ini membahas perjalanan melewati fase kesulitan dan rintangan menuju pencapaian impian. Pembaca akan diajak untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri yang seringkali menjadi penghalang utama. Dengan fokus pada 3 konsep utama, yaitu cinta, kegagalan, dan kesuksesan, buku ini tidak hanya memberikan dorongan semangat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju impian. Selain itu, buku ini mengajarkan arti penting doa dan harapan dari orang-orang terdekat yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan mencapai impian. Lewat buku ini, pembaca akan mendapatkan inspirasi baru setiap hari. Buku ini bukan hanya sekedar buku motivasi, tetapi juga panduan praktis untuk menaklukkan rintangan dan mewujudkan impian dengan penuh keberanian. Demikian esensi buku Proses Itu Menyenangkan, karya David Andrian.
0: Esensi buku Pro 1 RRI.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

Pendengar, dalam rangka mendukung tugas pokok pembinaan teritorial sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 1803-01 Fakfak Serma Ramli Nasir melaksanakan kegiatan komunikasi sosial Komsos kepada siswa-siswi baru MTSN Fakfak. Kegiatan berlangsung di halaman MTSN Fakfak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 192 siswa baru dan didampingi Kepala Sekolah MTSN Fakfak, Dr. Andes Laboisi, SHI, MMPD. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya membangun karakter, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan sejak dini kepada para peserta didik. Serma Ramli Nasir memberikan materi mengenai tata cara melipat, membentang, dan mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai makna sangsaka merah putih sebagai simbol persatuan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Menurut Serma Ramli Nasir, pemahaman terhadap tata cara pengibaran bendera merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan semangat nasionalisme yang tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah MTSN Fakfak Dr. Andes Laboisi, SHI, MMPD mengapresiasi kehadiran Babinsa yang aktif memberikan pembinaan kepada peserta didik baru. Menurutnya, sinergi antara sekolah dan TNI sangat penting dalam bentuk siswa yang disiplin, berakhlak baik, dan memiliki rasa cinta kepada bangsa serta negara. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktek langsung melipat, membentang, dan mengibarkan bendera merah putih. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap arahan, sehingga mampu memahami sekaligus mempraktikkan teknik pengibaran bendera dengan benar. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat. Melalui pembinaan tersebut diharapkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan dunia pendidikan di Kabupaten Fakfak.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Kok serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kok repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai pada jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi.

0: Dan kalau sekarang dikatakan ada sumber energi baru yang nanti bisa dikelola itu, nah itu lanjutan beritanya itu bagaimana?
1: Yeah.
0: Iya, ingin sekali mendengar kita bisa mengekspor energi ini begitu.
1: Yeah.
0: Kemudian termasuk kemarin yang biosolar itu yang yeah. kita itu kan untuk surveinya aja menghabiskan dana besar sekali. Setelah kita berhasil, apakah kita tetap untuk apa menjual itu di dalam negeri lalu memberikan subsidi yang berarti kita mengeluarkan uang lagi?
1: Yeah.
0: Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan uang ekspor ke luar negeri dan seterusnya begitulah, yang tidak menyatakan negara
1: yeah.
0: mensubsidi lagi kebaikan hati yang ujung-ujungnya merepotkan juga yeah. rakyat
1: baik,
0: sendiri begitu yeah. Bung Zaini, termasuk itu apa sekolah yang kosong itu
1: ya.